0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info lalu lintas. Teman Pro2, sekarang saatnya kita bakal cari tahu seperti apa kondisi lalu lintas pagi hari ini di persimpangan-persimpangan yang ada di Kota Purwokerto dan sekitarnya, tentu saja di info lalu lintas. Dan aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Kak Taufik di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Taufik.
3: Halo, selamat pagi Kak Siska.
2: Gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah luar biasa Kak Siska, bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik juga. Kak Taufik, gimana nih untuk pantauan lalu lintasnya dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silahkan langsung laporannya.
3: Oke, baik, terima kasih Kak Siska. Selamat pagi, kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Rabu pagi ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Langsung saja kita awali dari Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu di pagi hari ini sedang berjalan hijau dari arah barat atau dari arah Bobosan, dan didominasi kendaraan roda 2 maupun roda 4 pribadi ke arah timur. Kemudian dari arah utara atau dari arah Satlantas Polresta Banyumas maupun dari arah Batu Raden ini juga dalam kondisi yang cukup ramai dan terlihat antrian juga cukup panjang di pagi hari ini, dan tentunya untuk Simpang Karang Jambu masih normal dan masih lancar lalu lintas di pagi hari ini. Kemudian kita beralih ke Simpang Omnia atau Simpang Jalan Masjid yang pada pagi hari ini sedang berjalan hijau dari arah utara atau dari arah Rumah Sakit Geriatri. Kemudian dari arah barat ini juga terpantau cukup ramai di pagi hari ini, dan juga dari arah selatan ya, atau dari arah alun-alun Kota Purwokerto ini juga dalam kondisi yang cukup ramai, namun masih lancar dan masih habis dalam satu siklus putaran lampu merah. Kemudian kita beralih ke Simpang Alun-alun Kota Purwokerto. Tentunya lancar dari arah timur, tidak ada hambatan ataupun tidak ada kemacetan di depan alun-alun Kota Purwokerto, masih lancar dan masih normal. Dari arah barat atau dari arah Simpang Sawangan juga dalam kondisi yang lancar, yang tentunya akan mengarah ke arah utara. Dan kemudian berlanjut ke Simpang Sawangan. Untuk Simpang Sawangan sendiri juga cukup ramai di pagi hari ini, namun untuk antrian tidak terlalu panjang, terutama dari arah selatan atau dari arah Simpang Tanjung ini hanya beberapa kendaraan saja yang terlihat menunggu traffic light di Simpang Sawangan arah selatan. Kemudian dari arah timur cukup ramai, namun tentunya masih normal dan masih lancar. Dan hal yang berbeda terlihat di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman. Kendaraan dari dua arah cukup ramai dan cukup padat di pagi hari ini, terutama yang mengarah ke arah Perkotaan Purwokerto atau ke arah timur ini antrian cukup panjang dan juga terjadi kemacetan di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman. Namun ini juga normal karena memang di pagi hari ini aktivitas masyarakat banyak yang keluar di pagi hari. Dan kemudian kita beralih ke Simpang Karang Luas. Untuk Simpang Karang Luas tentunya juga cukup ramai dari arah selatan dan dari arah utara yang sedang lampu hijau saat ini. Juga dalam kondisi yang ramai. Kemudian dari arah barat atau dari arah Cilongok maupun Aji Barang yang akan masuk ke Perkotaan Purwokerto pada pagi hari ini juga dalam kondisi yang cukup ramai dan antrian terlihat cukup panjang di pagi hari ini. Namun juga masih normal dan masih lancar, hanya saja karena memang ada aktivitas pasar di Pasar Karang Luas sehingga menimbulkan sedikit kemacetan di depan Pasar Karang Luas. Kemudian untuk simpang-simpang lain di wilayah Kabupaten Banyumas pada pagi hari dalam kondisi yang lancar dan normal, dan tidak ada hambatan ataupun kendala di simpang-simpang yang terpantau oleh kamera CCTV kami. Dan juga kami tidak lupa menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro 2, silakan Kak Siska.
2: Oke baik, terima kasih Kak Taufik laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu, sampai jumpa Kak Taufik.
3: Oke siap Kak.
2: Oke teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kamu bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari. Kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5. Pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: ada. Selamat pagi, teman Produa.
1: Teman Produa, ada informasi dari dunia olahraga buat kamu semuanya, terutama para pecinta bola ya, di mana Arkan Kakak ini menjadi salah satu kunci kemenangan Timnas Indonesia U19 melawan Timnas Myanmar U19. Jadi kendati menang besar, Garuda Muda nih belum merasa puas ya. Jadi Indonesia berhasil memetik kemenangan 3-0 atas Myanmar saat bertanding di babak grup Piala AFF U19 2026. Jadi bertanding di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang Senin 1 Juni 2026 malam waktu Indonesia Barat, Indonesia mencetak gol lewat sepakan Arkan Kakak dan sepasang aksi dari Dimas Adi Prasetyo. Dan kemenangan ini disyukuri oleh Kakak. Dia menyebut bahwa kerjasama tim yang bagus menjadi kunci kemenangan Garuda Muda atas Myanmar.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: ada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Selamat pagi buat kamu nih teman Pro 2 yang udah apa namanya join komentar ya di 081327312222 ataupun juga di Instagram @rri_pro2pwt ya. Langsung aku baca-baca dulu nih yang udah join di WhatsApp ya. Selamat pagi. Ada dari siapa nih? Ada dari Kevin ya, katanya kalau Kevin gas aja mau jauh atau deket, yang penting orangnya bener. Zaman sekarang kan udah ada video call, sedep lah asal saling percaya aja. Okay. Terus ada lagi dari Fajar ya, kalau aku sih tim harus deket ya kak. Soalnya kalau rindu tapi cuma lihat layar HP tuh nyesek banget, parah gak kuat aku tuh. Terus ada lagi dari Fania, bisa aja sih LDR atas asal komitmennya ngeri, tapi jujurnya lebih enak kalau deket, soalnya bisa langsung samper kalau misalkan ada apa-apa Kak Siska. Oke deh. Ada lagi dari Nabila, kalau aku pribadi mending deket sih Kak, biar dapat physical touch gitu. Adar mah capek di ongkos sama capek hati doang. Oke, thank you ya teman dua-dua buat komentarnya. Yang lain masih ditunggu sampai nanti jam 9 aja.

0: Eh gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Teman Ruda salah satu boy band K-pop ya, yang sekarang lagi naik daun ini ya. Ini adalah Kortis ya teman berdua ya. Jadi agensi Big Hit Music telah mengumumkan rangkaian jadwal untuk tur dunia pertama dari grup idola asal Korea Selatan yaitu Kortis pada musim panas ini ya. Dan grup ini memulai tur Put Your Phone Down dengan dua pertunjukan di Incheon pada tanggal 18 dan 19 Juli. Dan menurut siaran dari Korea Herald pada hari Selasa 2 Juli kemarin ya, pada bulan berikutnya Kortis nantinya akan mengunjungi 6 kota di Kanada dan Amerika Serikat termasuk Toronto, New York dan juga Los Angeles. Dan grup ini dijadwalkan untuk tampil di Seoul pada tanggal 22 dan 23 Agustus yang juga akan menandai ulang tahun dari debut mereka sebelum mengakhiri tur dengan 3 pertunjukan di Yokohama, Jepang ya. Dan sebelum tur di Amerika Utara, grup ini akan memberikan penggemarnya cuplikan penampilan mereka di Lollapalooza Chicago sebagai satu-satunya grup idola pria K-pop di antara jajaran artis yang tampil di sana.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: 081-327-3122.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

2 Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti, namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: 99 Pro 2 FM Purwakerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin juga sekarang lagi scroll-scroll TikTok gitu ya. Aku nih juga pagi hari ini live ya di TikToknya Pro 2 @RRI Pro 2 PWT. Jadi buat kamu yang mungkin pagi hari ini gitu ya pengen join, langsung aja kau bisa join ya di live TikToknya Pro 2 di @RRI Pro 2 PWT ya teman Pro 2. Aduh, ini kenapa nih. Oke, yang pasti aku juga masih tunggu buat kamu yang mau join komentar. Pagi hari ini temanya seputar LDR ya teman Pro 2. Kamu tuh tim ya yang kalau misalkan punya pasangan atau punya pacar itu bisa LDR atau harus yang deket aja nih teman Pro 2. Kasih tahu alasannya kenapa ya, di share komentarnya ke 081327312222 atau bisa ke Instagram @RRI Pro 2 PWT. Buat yang join live ya, nanti bisa langsung drop komen kamu aja ya di live TikToknya Pro 2 @RRI Pro 2 PWT.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget. Radio FM Purwakarta.

Oke teman Pro 2, kali ini aku bakal hadirkan satu informasi buat kamu ya. Datangnya nih dari RM BTS yang buka apa ini? Buka suara ya seputar, aduh ini kenapa ini? Wait ya. Ya oke, baiklah. Jadi dia buka suara kalau ternyata tuh member BTS tuh sempat kena mental ya kemarin pada saat wajib militer ya teman Pro 2. Jadi leader BTS ya RM ini mengungkapkan ya bahwa apa namanya para member grup itu sempat mengalami kondisi mental yang buruk selama menjalani masa wajib militer gitu teman Pro 2. Dan pastinya apa namanya banyak sekali hal yang perlu mereka sesuaikan ya ketika apa menjalani satu apa namanya kegiatan yang berbeda. Dan pada kesempatan itu RM juga mengenang sebuah pertemuan yang berlangsung pada 2024 ya di rumah Jimin ya. Tidak lama setelah Jin menyelesaikan masa wajib militernya, seluruh member saat itu sedang menghadapi tekanan mental yang cukup berat. Dan dia pun mengungkapkan bahwa suasana makan malam di rumah Jimin itu berlangsung emosional hingga diwarnai air mata. Karena para anggota membahas banyak hal terkait masa depan grup dan juga perjalanan mereka selama menjalani masa wajib militer. Dan RM juga mengatakan kalau dirinya ingin memastikan album baru BTS itu bisa menjadi bentuk balasan atas kesabaran dari para penggemar yang telah menunggu selama masa hiatus karena wajib militer itu. Dan awal tahun ini seluruh anggota BTS sudah resmi kembali berkumpul dan akhirnya ya mereka itu sudah akan memulai tur dunia ya periode 2026-2027 dengan konser pembukanya di Stadion Goyang Korea Selatan. Dan selain tur dunia, BTS juga dipastikan akan tampil bersama dengan Madonna dan juga Shakira sebagai penampil utama dalam FIFA World Cup 2026 Final Halftime Show yang bakal digelar pada tanggal 19 Juli 2026 di New York, New Jersey Stadium.

0: Abang Bro 2. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia.

Banyak yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Pro 2 FM, Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, aku pengen sapa dulu buat yang udah join ya di live TikToknya Pro 2 FM at RRI Pro 2 PWT. Hai, good morning semuanya, terima kasih udah join pagi hari ini ya. Aku pengen sapa ada dari Bocah Selan Daka 69, terus ada Mbak Ningsi, selamat pagi. Ada Sabrina juga, ada Jeffrey Fardana, ada Febri AA, selamat pagi. Terus juga ada Fatur Rahman, ada media kontras terkini juga, selamat pagi. Hartono Waeng, selamat pagi. Ada lagi dari Kyung Niel juga, selamat pagi. And then di belakangnya lagi ada Hilda, hai Hilda. Terus ada lagi dari Hartono Waeng juga, selamat pagi. Ada Tommy juga, selamat pagi. Terus ada lagi dari siapa nih sebentar, Pak Budi yang ada di Medan, selamat pagi Pak Budi. Terus di belakangnya ada Alvino, halo Alvino. And then ada lagi mana nih? Harus scroll-scroll banget ya ke bawah ya. Sebentar, sorry ya buat yang ke-skip. Ada Instakroya official juga, selamat pagi. Jadi satu, selamat pagi. Terus siapa lagi nih? Gibran, Haikal, Tasikmalaya juga, selamat pagi ya. Thank you buat semuanya yang udah join. Yang belum dibacain komennya ya, sabar aja ya teman Pro 2 ya. Sekarang aku bakal puterin dulu lagu Ambyar di Pro 2 untuk edisi kali ini.
1: Saatnya lomba lagu Ambyar di Pro 2.

0: 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke, okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: True FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, seperti biasa nanti di hari Rabu ya, dari jam 9 sampai jam 10 aku bakal hadirkan informasi seputar tanggap bencana hasil liputan dari redaksi pemberitaan RRI Purwokerto ya. Nanti informasinya tentang apa aja, tungguin, tetap stay terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: FM Purwakarta.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, sekarang saatnya kita bakal hadirkan informasi seputar tanggap bencana ya, hasil liputan dari redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Kita bakal langsung ke informasinya ya untuk pagi hari ini. Warga terdampak bencana yang kini menempati hunian sementara di Majenang mulai beradaptasi dengan lingkungan barunya, termasuk melalui berbagai aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berikut Reni Tania melaporkan.
2: Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap mulai menunjukkan geliat positif. Setelah beberapa waktu lalu menempati hunian sementara atau huntara di Desa Jenang, warga kini mulai bangkit dengan membuka berbagai usaha kecil untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap, Taryo, mengatakan sejumlah kepala keluarga telah memanfaatkan peluang yang ada dengan membuka warung dan usaha lainnya di lingkungan huntara. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tanda bahwa masyarakat mulai mampu beradaptasi dan memulihkan kehidupannya pasca bencana. Taryo menjelaskan jika BPBD Kabupaten Cilacap juga berencana mendorong penguatan ekonomi warga melalui program pemberdayaan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau CSR. Nantinya warga akan mendapatkan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Pelatihan tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan keterampilan sekaligus menambah sumber pendapatan masyarakat. Saat ini BPBD Kabupaten Cilacap juga telah menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan agar turut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan ekonomi warga huntara.
3: Kita nanti mungkin kerjasama dengan perusahaan ya, perusahaan lewat CSR gitu, kita atau mungkin dari pihak-pihak lain terkait dengan salah satu mungkin pelatihan-pelatihan bagi warga masyarakat di huntara ini, sehingga kira-kira nanti pelatihan apa sih yang dibutuhkan oleh mereka dan mereka meningkatkan perekonomian warga. Karena saya lihat alhamdulillah di huntara ini beberapa kepala keluarga gitu ya udah mulai menumbuhkan atau udah tumbuh, ada warungan, kemudian ada hal-hal lain. Nah ini biar nanti ada mungkin istilahnya penajaman atau apa, potensi apa sih sungguhnya di sini yang bisa digali dan dikembangkan, ya kami nanti ya itu tadi akan berkoordinasi dengan pihak-pihak lain termasuk perusahaan untuk mungkin lewat CSR atau apapun dan akan memberikan pelatihan.
2: Menurut Taryo, selain dari sisi ekonomi, proses adaptasi warga di lokasi baru juga berjalan cukup baik. Lokasi huntara yang hanya berjarak sekitar 2,5 km dari pemukiman lama membuat masyarakat tidak mengalami perubahan besar dalam aktivitas sosial maupun budaya. Meski demikian, pemerintah tetap berupaya meningkatkan kenyamanan lingkungan huntara, salah satunya melalui program penghijauan sambil menunggu pembangunan hunian tetap. Seperti diketahui, jika huntara di Desa Jenang dibangun di lahan seluas 3,5 hektar dan diperuntukkan bagi 56 kepala keluarga korban tanah longsor Desa Cibenying, Kecamatan Majenang yang terjadi pada 13 November 2025 lalu. Warga yang menempati huntara ini merupakan warga yang rumahnya roboh dan hilang akibat tertimbun longsoran dan warga yang rumahnya terancam kena longsoran susulan. Di mana terkait pembangunan hunian tetap atau huntap, Pemkab Cilacap saat ini telah mengajukan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana kepada BNPB sebagai syarat untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. BPBD berharap proses tersebut dapat segera memperoleh persetujuan sehingga pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana dapat segera direalisasikan. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pintu teater 1 telah dibuka.
3: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
4: Aduh, Yang. Tapi...
3: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
4: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
3: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
4: Tapi Yang...
3: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Teman Berdua Kodim 0712 Tegal bersama komunitas Trail menyalurkan bantuan pembuatan satu unit sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga terdampak bencana di Huntara Desa Padasari. Berikut selengkapnya laporan dari Hanan Ma'ruf.
1: Kodim 0712 Tegal bersama komunitas Trail memberikan bantuan berupa pembuatan satu unit sumur bor bagi warga hunian sementara Desa Padasari. Bantuan tersebut diserahkan dalam kegiatan bakti sosial yang melibatkan jajaran Forkopimda Kabupaten Tegal di kawasan Huntara pada Sabtu 30 Mei 2026. Dandim 0712 Tegal, Letkol Infantri Rahmat Fardiantono mengatakan berbagai bantuan yang diberikan dalam kegiatan tersebut lahir dari kepedulian bersama terhadap kebutuhan warga Huntara. Menurutnya, Huntara Padasari dipilih sebagai lokasi kegiatan karena masih membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.
2: Pada awalnya memang kita sering kumpul-kumpul, kemudian ini bagian kepedulian kita karena memang juga bagian dari program Angkatan Darat, dan juga pasca bencana kemarin, Angkatan Agustusnya menjadi salah satu spot tujuan kita sekali dari warga yang ada di Padasari pasca bencana kemarin.
1: Kegiatan bakti sosial tersebut melibatkan jajaran Forkopimda Kabupaten Tegal dan sejumlah komunitas trail adventure. Selain menjadi ajang silaturahmi dan olahraga bersama, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat di Huntara Padasari. Bupati Tegal Ishak Maulana Rohman menyampaikan apresiasinya atas bantuan yang diberikan kepada warga Huntara Padasari. Ia menyebut salah satu bantuan yang diberikan warga dalam kegiatan tersebut berupa pembuatan sumur bor hasil kolaborasi antara Kodim 0712 Tegal bersama komunitas trail.
3: Ya, kegiatan hari ini kami bersama jajaran Forkopimda, ini ada Pak Zambim dan Lama dan Sekerada dan Forkopimda yang lainnya, ini melaksanakan raksos, tapi ada sembako, sekaligus ada uang tunai juga untuk 100 penerima. Terus juga kabar baiknya adalah ini kita menerima bantuan sumur, satu sumur bor ini hasil kerjasama Kodim dengan komunitas trail ada Andin juga ya.
1: Melalui bantuan pembuatan sumur bor diharapkan kebutuhan air bersih warga Huntara dapat terpenuhi. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu warga yang saat ini masih menempati Huntara pasca bencana tanah gerak Desa Padasari. Dari Kabupaten Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Bruda, masih informasi seputar tanggap bencana ya. Kali ini seputar penyakit hantavirus yang perlu diwaspadai karena penularannya berkaitan dengan lingkungan yang tidak bersih dan keberadaan tikus. Menjaga kebersihan lingkungan menjadi langkah penting untuk mencegah penyebarannya. Selengkapnya dilaporkan Aisyah Ramadhani.
2: Penyakit hantavirus perlu diwaspadai masyarakat karena penularannya berkaitan erat dengan kondisi lingkungan yang tidak bersih dan keberadaan tikus sebagai reservoir virus. Upaya menjaga kebersihan lingkungan dinilai menjadi langkah paling penting untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut. Epidemiolog Unsud Purwokerto Dr. Joko Mulyanto MSc PhD menjelaskan, hantavirus merupakan virus jenis RNA yang penularannya bersifat zoonosis atau berasal dari hewan ke manusia. Hingga saat ini, penularan antar manusia disebut sangat jarang terjadi.
3: Hantavirus itu adalah virus jenis RNA ya. Sejak kalau virus itu kan ada dua jenis, DNA dan RNA, yang sifatnya sebenarnya dia ada di hewan, sehingga penularannya nanti sifatnya yang kita sebut sebagai zoonosis. Penularan dari hewan ke manusia. Jadi selama ini memang sangat jarang, sangat kecil sekali terjadi penularan dari manusia ke manusia gitu ya. Memang sampai saat ini tidak ada pencegahan spesifik seperti vaksin gitu ya, yang bisa diproduksi untuk mencegah adanya infeksi dari virus hantavirus itu.
2: Penularan hantavirus kepada manusia umumnya terjadi melalui produk biologis tikus seperti urin, feses, maupun liur yang telah mengering dan bercampur dengan debu yang kemudian terhirup melalui saluran pernapasan manusia. Lingkungan yang kotor dan tidak terawat menjadi faktor utama meningkatnya populasi tikus. Sampah rumah tangga yang menumpuk, genangan air, serta bangunan dengan banyak celah dan ruang sempit dapat menjadi tempat berkembang biaknya tikus. Joko menambahkan, pengendalian tikus harus dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat karena kebersihan satu rumah saja tidak cukup apabila lingkungan sekitarnya masih kotor. Langkah pencegahan yang dapat dilakukan antara lain seperti memperbaiki sistem pembuangan sampah, memastikan saluran air tidak tersumbat, serta menutup celah rumah yang berpotensi menjadi sarang tikus. Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran menjaga kebersihan lingkungan. Aisyah Ramadhani melaporkan.

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, informasi yang terakhir di Tanggap Bencana kali ini ya. Ini datangnya ini dari pengelolaan sampah ya. Jadi pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas kini tidak lagi sekedar berfokus pada pembuangan limbah, tetapi mulai diarahkan menjadi sumber ekonomi baru melalui tempat pengolahan sampah terpadu berbasis lingkungan dan edukasi TPST BLE. Sampah residu diolah menjadi berbagai produk bernilai jual guna mendukung target Banyumas Bebas Sampah 2028. Berikut laporan Vinta Nur Fauzia.
2: Pemerintah Kabupaten Banyumas terus memperkuat langkah menuju target Banyumas Bebas Sampah 2028 melalui optimalisasi pengelolaan sampah di tempat pengelolaan sampah terpadu berbasis lingkungan dan edukasi. Sebagai fasilitas pengelolaan akhir sampah di Banyumas, TPST BLE Banyumas menjadi ujung tombak dalam pengelolaan residu sampah tanpa bergantung pada tempat pembuangan akhir konvensional. Kepala UPT TPST BLE Banyumas, Edi Nugroho, mengatakan bahwa TPST BLE memiliki peran penting dalam mendukung program bebas sampah. Hal itu karena TPST BLE sendiri menjadi lokasi pengelolaan akhir berbagai jenis sampah yang tidak dapat diolah di tingkat masyarakat maupun kelompok swadaya masyarakat. Menurut Edi, sistem pengelolaan sampah di Banyumas difokuskan pada pengelolaan residu atau sampah yang sudah tidak dapat didaur ulang masyarakat. Sampah tersebut kemudian diolah menjadi berbagai produk bernilai guna. Salah satu hasil pengelolaan terbesar adalah RDF atau bahan bakar alternatif yang dipasok ke pabrik semen sebagai pengganti batu bara. TPST BLE saat ini telah bekerja sama dengan 2 pabrik semen untuk pemanfaatan bahan bakar tersebut.
3: Jadi ini adalah tempat pengolahan untuk berbagai jenis sampah yang tidak bisa diolah dan diproses di masyarakat. Jadi karena Banyumas itu tidak mempunyai TPA, adanya adalah TPST BLE, jadi kita semuanya proses olah menjadi beberapa produk memang yang kita kerjasamakan dengan beberapa off-taker. Sehingga sampah-sampah di Banyumas itu sudah tidak perlu lagi dibuang ke TPA konvensional, karena semuanya kita proses di TPST BLE. Jadi di tempat kami ini adalah memproses sampah-sampah yang memang dianggap residu ataupun sampah yang sudah tidak bisa didaur ulang oleh teman-teman KSM ataupun masyarakat luas. Tetapi kami coba menyelesaikan dengan menjadi beberapa produk. Salah satunya kita kerjasamakan dengan pabrik semen. Kita kerjasama dengan 2 pabrik semen menjadi bahan bakar pengganti briket batu bara.
2: Selain itu, limbah plastik juga diolah menjadi bahan bangunan seperti paving block dan genteng plastik sesuai kebutuhan pasar. Produk tersebut bahkan telah digunakan di sejumlah titik di Banyumas termasuk kawasan Jalan Bung Karno. Tidak hanya itu, TPST BLE juga menghasilkan bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga uap berupa SRF atau BPJP yang berasal dari sampah organik. Di sisi lain, edukasi dan pemberdayaan TPST BLE juga mengembangkan budidaya maggot mulai dari penetasan telur hingga pemanfaatannya sebagai pakan ternak ayam. Setiap harinya, TPST BLE Banyumas menerima sampah sekitar 160 hingga 200 ton. Dari jumlah tersebut, produk RDF menjadi hasil pengelolaan terbesar dengan kapasitas mencapai 80 ton per harinya. Sehingga kedepannya TPST BLE Banyumas akan terus melakukan pengembangan untuk mempercepat terwujudnya Banyumas bebas sampah. Pengembangan tersebut akan menghadirkan produk baru termasuk kerjasama dengan investor dari Ipoh, Malaysia untuk memproduksi biji plastik KW2 yang nantinya dapat diolah menjadi palet hingga lantai berbahan plastik. Vintan Nurfauzia melaporkan.
1: Ya teman Pro 2, dengan informasi tadi berakhir kebersamaan kita di Spade untuk edisi kali ini ya. Habis ini nanti bakal ada kakak dosen yang temani kamu ya di Pro 2 Hitlist, terus lanjut santai siang dan ketemu lagi bareng aku Siska besok pagi ya di jam yang sama dari jam 5 sampai jam 10. Oke, akhirnya aku pamit undur diri. Have a nice day and bye-bye.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Selamat siang teman Pro2, senang sekali bersama aku Dosan Pradana dalam Info Pro2 edisi kali ini. Dan tentunya ada informasi yang akan aku hadirkan buat kamu. Teman Pro2, perkembangan teknologi dan perubahan pola hidup generasi muda menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga eksistensi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Berikut laporan Vinta Nurfauzia.
1: Perkembangan teknologi dan perubahan pola hidup generasi muda menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga eksistensi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Hal itu menjadi perhatian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakes Bangpol Kabupaten Banyumas dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 ini. Kepala Bakes Bangpol Kabupaten Banyumas, Eko Heru Surono, mengatakan bahwa tantangan terbesar saat ini bukan hanya pada keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara, melainkan bagaimana menjaga konsistensi penerapannya di tengah perubahan zaman, khususnya di kalangan generasi muda. Menurutnya, generasi saat ini hidup di era digital yang sangat dekat dengan teknologi dan media sosial. Oleh karena itu, pendekatan untuk menanamkan nilai kebangsaan juga perlu menyesuaikan perkembangan zaman tanpa meninggalkan jati diri bangsa.
2: Kita implementasi nilai-nilai di dalam upacara itu sendiri, salah satunya juga mengintegrasikan ada teman-teman dari TNI, dari Polri, dari masyarakat, organisasi, atau dari pelaku-pelaku lingkungan. Bahkan tukang son itu juga ikut mendukung. Karena gerak ekonomi sekali. Ada sewanya, ada sebagainya. Ada yang gratisan, ada yang gitu. Nah, termasuk dari teman-teman TNI ya kita bagaimana nilai-nilai kebangsaan kita bangun dengan musik, ada paradenya, ada ucapannya. Jadi itu upacara ya, itu ya utama upacara ya kegiatan. Dan nilai-nilai yang ada di dalamnya kita siarkan masyarakat. Bentuk di masyarakat beda lagi. Jadi masyarakat bisa mengintimasikan nilai-nilai itu tiap hari. Jadi ini kebersamaan di masyarakat, nilai yang kita harapkan dalam tidak sekedar tidak nyalapan tapi implementasi.
1: Eko Heru juga menjelaskan Pancasila sejatinya bukan konsep baru yang hadir tiba-tiba, melainkan juga kristalisasi nilai-nilai yang telah hidup dalam masyarakat Indonesia sejak lama. Nilai keutuhan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, hingga keadilan sosial dinilai telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat jauh sebelum Indonesia merdeka. Ia juga menegaskan Indonesia bahkan memiliki keberanian membangun negara merdeka dengan berbekal ideologi persatuan, meskipun pada saat itu perangkat pemerintahan belum terbentuk secara utuh. Sebagai upaya menjaga semangat kebangsaan, Bakes Bangpol Banyumas pada momentum hari lahirnya Pancasila tahun ini lebih mengedepankan pola dialog dan komunikasi dengan masyarakat, di mana pemerintah berupaya membuka ruang aspirasi agar masyarakat dapat menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi mulai dari isu keamanan, pelayanan publik, hingga kesejahteraan. Pendekatan tersebut dinilai sebagai bagian dari implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan nyata, yaitu membangun hubungan yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, Eko Heru juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan di tengah berbagai perbedaan yang ada, karena menurutnya semangat kebangsaan harus terus dipupuk agar Pancasila tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga benar-benar hidup dalam keseharian masyarakat. Vinta Nurfauzia melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro2 edisi kali ini, hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Dan tentunya kau bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/Purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro2 yang dipersembahkan oleh Pro2 FM.

Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Produa. Senang sekali bersama aku Dosam Pradana. Seperti biasa, kita di Produa Hitlist ya, di jam 10 sampai jam 12. Buat kamu yang mau ngelist 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu, buka sekarang ya. Jadi langsung ambil handphonenya, ambil gunakan kuota ataupun wifi yang ada di tempat kamu ya, untuk ngelist 3 lagu Indo, 2 lagu manca di 081-327-312222, atau bisa juga melalui Instagramnya Pro2 di @rri_pro2pwt ya. Nah, lagu yang satu ini mengawali kebersamaan kita di Pro2 Hitlist. Pas banget buat kamu yang kerja dari pagi ketemu pagi, sampai bersin-bersin, sampai sakit-sakit, hanya untuk menghidupi keluarga dan juga diri kamu ya. Ini dia, ini kerja keras banget lagunya ya. Ada Salma Salsabil dengan Hachu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Kita bacain dulu ya, udah ikutan gabung ya di 081327312222 dan juga melalui Instagramnya Produa di @rariprodua_pwt ya. Hai, selamat pagi, ada Mas Siti Hari. Hai Kak Dosan, apa kabar? Alhamdulillah ya, masih gini-gini aja tapi selalu bersyukur ya. Request lagunya dong dari Backstreet Boys, terus Vanessa Z, Gea sama Enau ya, featuring Ari Lesmana. Oke, ada Supri Irham juga, thank you ya. Seperti biasa dong Kak, lagunya Noah Kau Udara Bagiku, terus Virgon sama BTS ya. Mas Dosanya makan apa sih kok cakep? Makan nasi ya, tapi nasi kemarin ya. Titip soalnya buat Dodi Widian aja, terima kasih, thank you. Ya udah, kita ketemu dulu nih. Ada lagu yang udah di list sama Mbak Siti Hari yang ada di Pasir Lor ya. Ada lagu dari Vanessa Z. Ini dia teman Pro 2 ya. Ini lagunya apa namanya? Duet ya. Jadi enggak sendirian, bareng sama Roni Parulian ya, dengan singlenya Takkan Terulang. So check this one, I'll be right back.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh, kemana kau?

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Jangan lupa yang mau ikutan gabung buat ngelist 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu masih boleh banget ya. Langsung meluncur sekarang juga di WhatsApp Instagramnya Produa ya. Tadi kita udah puterin, nanti aku lanjut lagi bacain. Tapi sebelum itu aku punya informasi menarik dulu dari dunia hiburan ya. Ini ada penyanyi pop asal Inggris Meek yang kembali mencuri perhatian dengan ngerilis single terbarunya berjudul Beautiful. Dan Break ini juga lagu ini menjadi rilisan kedua Meek di tahun 2026 ya, dan mengusung nuansa pop punk yang energik dengan sentuhan teatrikal yang khas. Lalu Beautiful Freaks ini juga hadir sebagai lagu penuh semangat yang mengajak pendengarnya untuk merayakan identitas diri tanpa takut akan penilaian orang lain ya. Jadi ya ini aku, be yourself, be the best version of yourself. Jangan perlu takut atas kritik-kritik dari orang lain yang lebih menjatuhkan, bukan malah membangun. Oke? Okay?

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits the Music, One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Kita bacain lagi ada ikutan gabung di WhatsApp-nya Produa. Hai, Mbak Siti Hari. Ralat Mas Dosan. Karena pasir lor, iya siap. Di otak pasir lor, kenapa yang keluar di mulut jadi pasir wetan ya? Siap, yang penting lagunya udah diputerin ya. Oke, lanjut lagi. Ada Kakak Ula mau ngelis lagunya dong dari Bara Suara, Hi-Fi, Hindia, BTS, sama Bruno Mars ya. Siap. Ditunggu ya, Sylvia. Hai, selamat siang kakak. Mau ngelis lagunya dong dari Kenris ya. Ini lagu barunya enak banget, apalagi buat buat yang gamon kemantan. Salamnya buat keluarga yang ada di Bogor. Terima kasih Sylvia. Ya udah kalau gitu kita ke lagu dulu ya teman Pro 2. Ini tadi udah di list juga nih sama Mas Supri Irham yang ada di Cilongok ya. Kau Udara Bagiku dari Noah. So check this one.

0: 081 327 312 2222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Oke, kita lanjut lagi, ada informasi menarik masih dari dunia hiburan ya. Ada penyanyi R&B pemenang 2 Grammy, People Bryson, yang meninggal dunia pada 2 Juni 2026 di usia ke-75 tahun ya. Jadi ini berita duka hadir dari industri hiburan, di mana ia ini meninggal setelah sebelumnya mengalami stroke dan juga pergi dengan tenang pada pukul 17 waktu setempat. Dikelilingi keluarga dan juga orang-orang terdekat ya. Bryson ini juga dikenal luas lewat 2 lagu ikonik Disney, Beauty and the Beast bersama Celine Dion di tahun 91 dan juga A Whole New World bersama Regina Bell untuk film Aladdin di tahun 92. Dan yang menjadi lagu pertama dari film animasi yang mencapai puncak Billboard Hot 100. Dan tentunya turut berduka cita atas meninggalnya penyanyi legend R&B, People Bryson, yang tutup usia di usia ke-75 tahun.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telpon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang. Dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Selamat siang dari Indah Pratista ya, mengulis lagunya dari Kenris dong, masih seperti dulu ya. Amalia Putri juga thank you, selamat siang Kak, mau ngulis lagunya dong, Sumpah Mati sama Somber dari Teddy Aditya ya, thank you. Hai, juga ada Luluk Fauzi, mau ngulis lagunya Kenris dong Kak, please banget diputerin ya. Oke, siap ya, sabar. Lanjut lagi, selamat siang Kakak, ini dari, dari Ika Variatul ya, mau ngelis lagunya Kenris juga. Wah, ini kayaknya banyak fans-fansnya Kenris yang pengen, yang gagal move on ya. Oh, Mbak Siti Hari, terima kasih udah di play, thank you. Next juga ada Bunda Dian, thank you udah ikutan gabung Kenrisnya juga. Jangan lupa diputerin ya Kak, selamat beraktivitas buat semua yang lagi dengerin Produ FM aja, thank you. Kita ketemu dulu, ini original soundtrack dari How to Make Million Before Grandma Die. Ever, forever. So check this one.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

89 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Baik teman Pro 2, sudah jam 11 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya berkumandang azan duhur untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Sebelum aku tutup, aku mau bacain dulu ya ikutan gabung ya. Ini ada Mas Agus ya, mau ngelis lagunya dong, Manusia Kuat, Bahasa Kalbu. Udah tadi ya Bahasa Kalbunya. Terus Seluruh Cinta, Alan Walker sama Coldplay. Thank you udah ikutan gabung. Dan udah hampir jam 12 juga. Yang melewatkan Produa Hitlist, kamu bisa dengerin setiap harinya di jam 10 sampai jam 12 siang. Setelah ini kita lanjut lagi di Santai Siang. Jadi pastikan tetap tune in di Produa FM.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: UMKM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. UMKM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dua Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA, karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti, namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Santai siang, lanjut bareng sama aku Dosam Pradana sampai jam 3 nanti. Tentunya ada beberapa informasi menarik dan juga lagu-lagu yang siap menemani siang hari kamu ya. Sambil makan siang, sambil ngeteh, ngopi biar gak ngantuk ya. Tapi jangan terlalu kenyang, karena biasanya kalau udah kenyang tuh kayak otomatis kayak langsung lala lolo, haha hoho dan haha huhu ya. Jadi langsung aja join ya di Santai Siang sambil lunch. Sambil dengerin lagu yang udah disiapin sama musik director kita juga, Kakak Siska Kurnia. Kayak lagu dari Fadel Nasir dengan Nikah Sempurna.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: siang
1: sampai siang.
0: Santai siang.
2: Teman Pro 2, tahu gak sih tanggal 1 Juni kemarin ternyata dunia ini memperingati World Milk Day atau Hari Susu Sedunia yang diprakarsai oleh Food and Agriculture Organization atau FAO pada sejak 2001. Ya, jadi peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya susu sebagai salah satu sumber nutrisi yang mendukung kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Dan susu ini memang mengandung berbagai zat gizi penting seperti protein, kalsium, vitamin, dan mineral yang berperan dalam pertumbuhan kesehatan tulang serta menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Ya, jadi Hari Susu Sedunia juga menjadi bentuk apresiasi kepada para peternak dan juga pelaku industri peternakan yang berkontribusi menyediakan kebutuhan gizi bagi masyarakat di berbagai belahan dunia. Jadi selain dikonsumsi dalam bentuk susu segar, susu juga diolah menjadi berbagai produk seperti yogurt, keju, mentega, hingga es krim yang memang banyak digemari berbagai kalangan ya. Jadi momentum tersebut juga digunakan untuk mengingatkan kita akan pentingnya pola makan bergizi, seimbang, gaya hidup sehat, serta menghargai proses panjang produksi pangan yang sampai ke meja makan kita pada setiap harinya.
3: Hampir menginjak 3 tahun, hati ini tak kunjung.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Terbaik FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Santai siang. Santai siang. Teman Bro 2, ini ada unggahan media sosial ya yang terlihat ratusan peternak ayam petelur di Kabupaten Blitar, Jawa Timur ini menggelar aksi bagi-bagi telur gratis di halaman kantor pemerintah Kabupaten Blitar pada hari Senin kemarin ya. Jadi berbagai bentuk proses atas anjloknya harga telur di tingkat peternak ini merupakan aksi yang bisa menarik perhatian masyarakat dan juga menjadi simbol kekecewaan peternak atas kondisi pasar yang dinilai semakin merugikan usaha peternak rakyat. Ya, jadi para peternak ini menyebut harga jual telur saat ini memang terus merosot di bawah biaya produksi sehingga mengancam keberlangsungan usaha mereka di tengah tekanan ekonomi yang memang terus meningkat. Jadi aksi ini merupakan langkah peternak untuk mendesak pemerintah pusat dan juga daerah agar segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga sekaligus melindungi sektor peternakan ayam petelur dari kerugian yang semakin besar.
1: Saatnya lomba dan lagu ambiar di Pro 2.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Santai siang. Santai siang. Teman berdua, kita kembali lagi kulineran secara virtual ya. Nah, kali ini buat kamu yang suka bubur, kalau mungkin biasanya bubur itu manis atau apa namanya, gurih ya. Nah, di Kalimantan Barat ternyata ada hidangan unik bernama bubur pedas sambas ya. Jadi, meski namanya pedas, rasanya ini justru dominan lebih ke gurih dengan perpaduan rempah yang khas ya. Jadi emang kuliner khas dari sambas ini dibuat dari beras sangrai yang dimasak jadi bubur, lalu dicampur berbagai sayuran dan juga bumbu rempah seperti bawang, cabai, juga ada terasinya juga. Ini jujur baru pernah tahu ya, ada bubur pakai terasi. Nah, hasilnya ternyata tekstur lembut dengan rasa yang kompleks, yaitu gurih, sedikit pedas, dan kayak akan aroma ya. Nggak cuma enak, tapi juga dikenal sehat dan juga penuh bahan alami. Jadi lebih sekedar makanan, bubur pedas ini juga jadi bagian dari tradisi dan kebersamaan dari masyarakat setempat.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Santai siang. Teman Pro 2 Komisi 10 DPR RI ini mengundang Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir untuk membahas persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028 Selasa kemarin ya. Jadi ini dibahas juga ada program-program kepemudaan dan juga keolahragaan hingga kesiapan Indonesia menghadapi Asian Games 2026. Komisi 10 DPR RI juga meminta Kemenpora ini memastikan penyelenggaraan berjalan di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah utama, berjalan optimal dan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi. Terkait hal tersebut, Menpora mengatakan Jakarta akan diperbantukan untuk menambal keterbatasan venue. Ya, jadi Komisi 10 DPR RI juga mendesak pemerintah pusat untuk segera menerbitkan surat keputusan panitia besar atau SKPB Pekan Olahraga Nasional 22 tahun 2028 dan ketiadaan SK kepanitiaan resmi tersebut dinilai menjadi hambatan utama bagi daerah dalam memulai tahapan krusial persiapan pesta olahraga terbesar di Indonesia tersebut. Jadi Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hardian menegaskan bahwa kepastian hukum dari pemerintah pusat ini sangat dinanti oleh dua provinsi ya yang akan menjadi tuan rumah bersama, yaitu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan menurutnya hasil kunjungan kerja Komisi 10 ini menunjukkan bahwa kedua Pemda tersebut sebenarnya sudah siap, namun langkah mereka terganjal urusan administratif di tingkat pusat ya. Jadi semangat nih buat atlet-atlet yang nanti bakal berlaga di NTB dan juga NTT ya, dan mudah-mudahan penyelenggaraan pekan olahraga terbesar sendiri ini di Indonesia, di NTT dan juga NTB ini bisa mengangkat juga, menaikkan perekonomian, roda perekonomian di NTB dan juga di NTT.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

banyak yang seru di sini. Ada bolcast, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2.

0: Ya, santai siang. Santai siang.
1: Teman Pro 2, kita lanjut ke perhelatan Piala Dunia 2026. Piala Dunia, satu gol, satu doa menggema di seluruh Indonesia gitu ya. Oke, ini ada Stadion Mercedes-Benz di Atlanta, Amerika Serikat yang menjadi salah satu venue utama yang akan menggelar pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 ya. Jadi termasuk satu partai semifinal ya. Stadion modern yang dibuka pada 2017 ini akan menjadi tuan rumah 8 pertandingan sepanjang turnamen. Jadi berdasarkan informasi dari FIFA, stadion berkapasitas sekitar 75.000 penonton ini akan menggunakan nama Stadion Atlanta selama penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Jadi penyesuaian nama itu dilakukan karena regulasi FIFA terkait hak komersial dan sponsor turnamen. Stadion Mercedes-Benz ini memang dikenal sebagai salah satu arena olahraga paling modern di Amerika Serikat. Jadi bangunan setinggi lebih dari 91 meter ini dilengkapi atap buka tutup serta layar video melingkar 360 derajat ya, atau haloboard, yang menjadi salah satu yang pertama di dunia. Jadi stadion ini juga mendapat reputasi sebagai salah satu arena olahraga paling ramah lingkungan di dunia. Aduh, kebayang ya. Jadi pengen nonton Piala Dunia gak sih? Pengen, tapi kayaknya tiketnya Masya Allah ya. Yaudah deh, kita ketemu dulu nih dari Teteh Rihanna dengan Diamonds. Shine bright like a diamond.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Ria. Santai siang. Santai siang.
1: Masih dari dunia olahraga, kali ini kita menuju ke GP yang ke-1000 ya. Jadi McLaren ini menyiapkan perayaan istimewa saat Formula One memasuki akhir pekan GP Monaco ya. Jadi tim asal Inggris ini meluncurkan livery khusus yang memperingati balapan ke-1000 mereka di ajang Formula One. Sekaligus menandai 60 tahun perjalanan sejak debut pertama di lintasan. Ya, Monaco sendiri memiliki nama tersendiri bagi McLaren, dan di jalanan Monte Carlo ini pendiri tim ya, dan Bruce McLaren ini menjalani debut Formula One pada tahun 1966. 6 dekade kemudian tim berjuluk Papaya ini kembali ke lokasi yang sama dengan membawa pencapaian bersejarah berupa 1000 balapan di F1 ya. Melalui akun media sosialnya, McLaren ini menyebut tonggak tersebut sebagai bukti semangat pantang menyerah yang selama ini menjadi bagian dari identitas tim ya. Untuk memperingati momen spesial itu, mobil yang dikendarai Lando Norris dan juga Oscar Piastri akan tampil dengan livery edisi khusus. Corak tersebut juga memadukan warna orange khas McLaren dengan sentuhan hitam yang mempresentasikan perjalanan panjang tim di Formula One.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari.

Santai Siang. Santai Siang. Kita lanjut lagi teman Pro 2, masih dari dunia olahraga ya. Jadi sejumlah wakil Indonesia kembali beraksi ya pada hari kedua Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta hari ini. Jadi pertandingan babak ke-32 besar ini akan dimulai pada pukul 9 tadi ya. Dan 3 lapangan yang tersedia ya. Jadi salah satu laga yang memang paling dinanti adalah penampilan pasangan ganda putri Indonesia, Lani Apriani. Mereka ini akan menghadapi unggulan kelima asal Jepang, Yuki Damasu, pada pertandingan kedua di court 1. Jadi masih di nomor ganda putri, Amalia dan juga Siti juga langsung mendapat lawan berat. Pasangan Indonesia ini dijadwalkan akan menghadapi unggulan ketiga dari Korea Selatan. Di sektor ganda campuran, Marwan Salsabila ini akan berhadapan dengan pasangan dari Malaysia, sementara Revan Gloria dijadwalkan melawan unggulan dari Malaysia. Wakil Indonesia lainnya di nomor ganda campuran ada Jafar Felicia, akan menantang pasangan Korea Selatan. Dan dari sektor ganda putra, perhatian ini tertuju pada Fajar Fikri yang menjadi unggulan ketiga turnamen. Mereka ini akan membuka langkah dengan menghadapi pasangan China ya. Dan Muhammad Trian ini juga berpasangan dengan Rahmat Hidayat, mendapat ujian berat. Mereka akan bertemu dengan pasangan senior Jepang yang menempati unggulan ke-8.

0: 312222 Prodo FM X, TikTok dan Instagram @RRI Prodo PWT Prodo FM streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Teman Bro 2, kita lanjut lagi masih di Santai Siang di sesi terakhir ya, bareng sama aku Dasam Pradana. Dan kali ini aku punya informasi, masih ada informasi menarik ya. Nah, kali ini terkait dengan ilustrator Indonesia ya, yaitu Rising 67 Studio, yang dipercaya mengerjakan desain untuk single terbaru dari Ariana Grande ya, Head That I Made You Love Me, di mana karya kreatif anak bangsa ini tampil di panggung dunia, yaitu Rising 67 Studio. Studio ilustrasi asal Depok yang dipercaya oleh Ariana Grande untuk menggarap title treatment bergaya vintage dan seluruh aset ilustrasi visual untuk single terbarunya, Head That I Made You Love Me. Jadi menariknya, sang ilustrator ini juga mengungkap bahwa desain huruf pada judul lagu tersebut ini digambar secara manual satu persatu, terinspirasi dari estetika vintage era 1950 hingga 1960-an. Ya, jadi karya yang memang dibuat dengan sentuhan ilustrasi tangan ini menjadi bagian dari identitas visual rilisan terbaru salah satu bintang pop terbesar di dunia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio FM Purwakarta.

0: Mediodía.
1: Santai siang. Nomor Pro 2 ada kabar membanggakan datang dari industri animasi Indonesia ya. Jadi film animasi Garuda di dadaku. Dengan judul International Garuda Dare to Dream, ini resmi terpilih sebagai peserta kompetisi dalam ajang Shanghai International Film Festival 2026 pada kategori Golden Global Award Animation Competition. Ya, jadi film ini juga masuk dalam jajaran official selection in animation bersama 4 film animasi dari berbagai negara, yaitu ada Amadeo and the Hypothetical New World dari Brazil, lalu ada Dante dari Swedia, Norway, dan juga Denmark, and then Lucy Lost dari Prancis, serta Winnipeg Seed of Hope dari Spain, Chile, dan juga Argentina. Jadi pencapaian ini juga menjadi langkah penting ya bagi animasi Indonesia untuk semakin dikenal di panggung internasional. Well, congratulations.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Temuan Pro 2 Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN ini mencatat keberhasilan menemukan dan mengidentifikasi 1.583 spesies baru di Indonesia sepanjang periode 1967 hingga 2025 ya. Jadi dari jumlah tersebut sebanyak 712 spesies merupakan flora dengan 29 jenis flora baru berhasil dideskripsikan secara ilmiah pada 2025 hingga 2026. Jadi penemuan ini juga menunjukkan ya bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan biodiversitas yang sangat besar dan juga belum sepenuhnya terungkap. Jadi BRIN ini menegaskan juga bahwa riset biodiversitas menjadi fondasi penting bagi upaya konservasi, perlindungan lingkungan, pengembangan ilmu pengetahuan, serta membangun berkelanjutan di tengah berbagai ancaman seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan eksploitasi sumber daya alam.

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Santai Siang. Santai Siang. Oke, teman Pro 2, sayang banget ternyata udah hampir jam 3 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja. Aku temani kamu di Santai Siang ya. Santai-santainya bareng sama aku udahan, tapi boleh lanjut nyantainya nanti bareng sama Kakak Feni, lanjut lagi santai-santainya di tambah ceria di sore ceria bareng sama Kakak Feni juga ya. Thank you banget buat kebersamaannya. Thank you for listening. Sorry banget kalau ada salah kata. Aku Dosam Pradana pamit. See you and bye-bye.

0: Santai siang.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, teman Pro 2, seneng banget ya balik lagi nih bareng sama aku Fendi. Kali ini aku ada di Santai Siang sesi terakhir ya, ngelanjutin dosan di sesi pertama tadi. Nah, kali ini aku bakalan ajak kamu untuk kasih info-info menarik ya seputar Banyumas dan sekitarnya, info lokal aja lah ya teman Pro 2. Jadi buat kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, karena aku bakal kasih kamu info menarik dan juga lagu-lagu yang mungkin bisa ngisi di santai-santai di siang-siang hari yang enak banget buat santai-santai didengerin di Pro 2 ya teman Pro 2. Kalau gitu nih ada lagu pembuka nih buat kamu, ada dari Noah, Wanitaku.

0: 0827-3122-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Informasi pertama ya teman-teman berdua nih, bikin kita deg-deg-deg gitu kan, tentang operasi Patuh Candi 2026 yang biasanya orang-orang nih deg-degan karena ya takut ditilang aja, padahal mah udah lengkap gitu kan. Tapi yang namanya ketemu polisi kan udah negatif thinking duluan kan, takut diapa-apain gitu. Jadi ini pelaksanaan operasi Patuh Candi 2026 ini bakalan digelar ya. Operasi ini nantinya bakalan berlangsung selama 14 hari secara serentak di seluruh wilayah Jawa Tengah, dan tujuannya untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas tentunya ya, terus juga menekan angka kecelakaan sekaligus membangun budaya tertib di jalan raya. Dan Polda Jateng nih menegaskan kalau operasi kali ini tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga mengedepankan edukasi, terus juga pencegahan sampai pendekatan yang humanis kepada masyarakat. Tuh, paket lengkap kan? Dan salah satu perhatian khusus ya adalah pelanggaran yang sengaja menghindari kamera etle atau etilang, elektronik tilang ya, yang baru-baru ini lagi digencarkan banget terutama di Banyumas juga, seperti penggunaan penutup atau modifikasi plat nomor kendaraan. Ayo, nggak boleh kayak gitu ya teman-teman berdua ya. Ada juga masyarakat diajak buat lebih disiplin dan mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama, karena keselamatan di jalan ini bukan hanya tanggung jawab petugas aja, tetapi juga seluruh pengguna jalan. Jadi kamu walaupun nanti operasi Patuh Candinya udah berakhir gitu, diharapkan tetap harus disiplin di jalan. Jadi supaya pelaksanaan operasi Patuh Candi ini bisa memberikan dampak dalam jangka panjang ya, teman-teman berdua.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Iya, santai siang. Santai siang.
1: Kali ini informasi dari dunia olahraga lokal ya, teman Pro 2. Ada Komite Paralimpiade Nasional Indonesia atau NPCI Kabupaten Banyumas nih mulai menyiapkan strategi pembinaan atlet untuk menghadapi Peparpeda dan juga Peparprov Jawa Tengah 2026. Dan hal itu juga dibahas ya dalam rapat kerja kabupaten yang digelar pada hari Selasa kemarin. Dan selain mengevaluasi program yang sudah berjalan, NPCI Banyumas ini juga menyusun langkah-langkah untuk meningkatkan prestasi olahraga disabilitas di daerah. Dan ada Suwondo Geni nih selaku ketua NPCI Banyumas yang mengajak para atlet untuk lebih giat berlatih lagi, sementara para pelatih diminta rutin memantau dan juga melaporkan perkembangan atlet binaannya. Dan gak cuma itu ya teman Pro 2, NPCI Banyumas juga masih membuka peluang bagi atlet disabilitas yang baru ingin bergabung dan juga mengembangkan bakat di bidang olahraga nih. Jadi masyarakat, khususnya orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas, diharapkan tidak ragu untuk memberikan kesempatan berprestasi melalui NPCI. Jadi dengan pembinaan yang tepat dan juga semangat yang tinggi ya, prestasi memang gak mengenal keterbatasan teman Pro 2. Semoga kedepannya kita bisa lebih support dengan atlet-atlet lokal kita, terutama atlet-atlet yang penyandang disabilitas, biar mereka ini bisa memberikan karya terbaik mereka.

0: Yes, dapet juga tas limited edition incaran aku. Brand luar negeri nih. Ya ampun Nat, girang amat cuman tas gitu doang. Produk dalam negeri juga bagus-bagus loh modelnya. Nggak kalah sama merek luar negeri. Harganya pun lebih murah, tapi kualitasnya nggak murahan. Iya sih emang, tapi kan gengsinya kurang sis. Dih, hari gini masih mikirin gengsi. Mending kita support dong hasil karya anak dalam negeri. Itu baru keren.
1: Yahoo!
0: Iya deh sis, mulai sekarang aku mau beli brand lokal aja. Nah gitu dong, cintai produk dalam negeri. Biar kita bisa berperan dalam memajukan perekonomian bangsa.
1: Let's

0: teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

0: testimoni. Di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Santai Siang. Santai Siang. Kali ini ada informasi menarik banget nih dari Dieng Culture Festival atau DCF 2026 yang bakal kembali digelar dengan tema Spirit of Harmony. Jadi festival budaya tahunan ini bukan cuma soal hiburan aja ya, tapi juga ajang melestarikan warisan budaya Dieng sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat dan juga wisatawan. Dan menariknya ya teman berdua, pengunjung ini gak hanya jadi penonton aja, tapi para peserta juga bisa banget ikut berbagai kegiatan nih, mulai dari kirap budayanya, terus juga melukis caping, hingga aksi bersih-bersih Diengnya tuh kan, paket lengkap nih. Dan paket peserta juga udah termasuk akses ke kawasan wisata ya, seperti Candi Arjuna dan juga Kawasi Kidang, serta merchandise dan produk UMKM lokal. Dan yang paling ditunggu ya tentu aja kembalinya Jazz Atas Awan dan pertunjukan musik ikonik ini bakalan hadir pada malam pertama festival di tanggal 28 Agustus 2026 dengan suasana khas pegunungan Dieng yang sejuk dan juga magis tentunya. Sementara di tanggal 29 Agustus ya besoknya bakalan digelar pertunjukan Harmoni Dieng yang menghadirkan artis dan juga musisi nasional. Gak hanya itu, masih ada rangkaian acara lainnya, ya ini tradisi ruatan anak berambut gimbal tetap jadi agenda utama yang selalu menarik perhatian wisatawan. Jadi pengen ikut nih.

0: for another.
1: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
2: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
1: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
2: Halah, akal-akalan barat nih.
1: Tahu ah, bete aku.
2: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Produa. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Ya, santai siang. Santai siang. Emang berdua sayang banget ya, udah hampir jam 4 itu artinya santai siang sesi terakhir hari ini harus udahan dulu. Tapi tenang aja, abis ini masih ada aku sampai sore ceria jam 7 malam nanti. Nanti aku bakal kasih info-info menarik juga ya buat kamu dan juga ngobrol-ngobrol ya. Santai juga di sore ceria, santai dan ceria di sore ceria bareng aku sampai jam 7 malam nanti. So stay tune terus di 99 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto, inilah Gema Piala 2026 bersama aku, Feni Ayu. Setelah vakum selama 3 kali berturut-turut dari gelaran Piala Dunia, pada gelaran Piala Dunia 2026 ini, Timnas Paraguay bertekad mengulang sejarah emas yang pernah terjadi belasan tahun lalu. Berikut kita dengarkan Gema Piala Dunia 2026 bersama reporter Yanuar Adi.

setelah absen panjang selama 3 edisi berturut-turut. Timnas Paraguay akhirnya kembali menjejakkan kaki di panggung elit sepak bola dunia pada Piala Dunia 2026. Datang dengan semangat juang pantang menyerah khas Gara Guarani. Skuad Albiroha siap membuktikan bahwa mereka telah bangkit dari keterpurukan dan berpotensi menjadi batu sandungan mematikan bagi tim-tim raksasa di Amerika Utara. Penantian panjang publik sepak bola Paraguay akhirnya terbayar lunas, memanfaatkan penambahan kuota wakil zona Amerika Selatan seiring diterapkannya format baru 48 negara. Paraguay sukses mengamankan tiket ke Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, sekaligus mengakhiri puasa tampil mereka di pentas global sejak edisi 2010 silam. Kembalinya timnas Paraguay di Piala Dunia 2026 ini menjadi panggung penebusan besar mereka, setelah terpaksa harus menjadi penonton pada edisi 2014, 2018, dan 2022. Publik kini menggantungkan harapan agar skuad ini mampu mengulang sejarah emas belasan tahun lalu, di mana mereka sukses tampil heroik menembus babak perempat.

Identitas klasik permainan Paraguay yang terkenal dengan pertahanan berlapis, permainan fisik yang keras, dan daya juang tanpa kompromi. Dikenal luas dengan istilah Gara Guarani. Dipastikan akan tetap menjadi fondasi utama. Kedisiplinan menjaga area pertahanan ini akan menjadi modal berharga untuk membuat frustasi lawan-lawan mereka di fase grup. Meski lekat dengan citra tim bertahan, lini serang kini jauh lebih berbahaya berkat kehadiran talenta-talenta yang bersinar di kompetisi elit Eropa. Pemain lincah nan kreatif seperti Miguel Almiron dan Julio Enciso yang telah ditempa kerasnya Liga Inggris diproyeksikan menjadi motor utama serangan balik mematikan yang siap menghukum kelengahan lawan. Tantangan terbesar Paraguay di turnamen kali ini adalah menjaga konsistensi dan stamina para pemain inti. Mengingat kedalaman skuad mereka tidak semewah raksasa Amerika Selatan lainnya seperti Brasil atau Argentina. Manajemen rotasi yang cerdas dari tim pelatih akan sangat menentukan seberapa jauh napas mereka bertahan dalam format kompetisi yang lebih panjang ini. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen kembalinya timnas Paraguay, melainkan sebuah deklarasi eksistensi. Dunia sepak bola kini menanti dengan seksama. Apakah kebangkitan sang raksasa tidur dari Amerika Selatan ini mampu membawa kejutan besar, atau justru kembali terhenti di fase awal panggung global?

0: Demikian Gema Piala Dunia 2026 edisi sore hari ini Rabu 3 Juni 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan juga informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, balik lagi ya sama aku Feni. Kali ini di sore ceria nih, yang kelihatannya cerah tapi agak mendung, tapi cerah lah ya. Ini semoga gak hujan sampai nanti malam, karena aku bakal temenin kamu nih di sore ceria hari ini sampai jam 7 malam aja. Habis itu dilanjutin sama MLC sampai jam 8. So stay tune terus ya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Aku bakal kasih info menarik dan juga lagu-lagu yang mungkin bisa menemani kamu dalam perjalanan pulang ya, setelah pulang kerja gitu kan, pulang aktivitas. Ini aku bakal kasih satu lagu nih dari Ariel dan juga Divki nih, Cinta Yang Diam.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio FM Purwakarta, teman terbaik kamu.

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

masih di sore ceria ya teman Pro 2. Mungkin buat kamu yang dengerin sambil dalam perjalanan pulang gitu ya, hati-hati di jalan, semoga gak hujan lah. Ini kayaknya terang-terang aja ya, cerah. Atau mungkin pulang nih langsung cabut gitu kan, nongkrong sama teman-teman. Hati-hati juga jangan sampai kemalaman, karena besok mungkin masih harus kerja gitu kan, masih harus aktivitas ataupun kuliah, pulang sekolah. Jangan sampai begadang dan sakit, karena ini lagi musim-musimnya nih, kadang hujan, kadang panas. Musim-musim pancaroba ini memang rentan-rentan banget. Nah, ini ngomongin tentang sore-sore ya, pulang aktivitas. Aku jadi penasaran ya sama kamu teman Pro 2. Kamu nih kalau misalnya pulang dari aktivitas ya, kayak misalnya sekolah ataupun kuliah ataupun pulang kerja, biasanya sampai rumah atau sampai kos-kosan ini ngapain sih? Hal pertama apa yang kamu lakuin kalau kamu baru banget sampai rumah? Apa kamu tim yang langsung rebahan dulu gitu kan, ngecas tenaga, atau mungkin kamu yang langsung mandi gitu, atau mungkin langsung makan gitu kan karena lapar ya seharian aktivitas? Boleh banget langsung sharing ya ke WhatsApp Pro 2 di 081-327-312222, 2-nya 4 kali, atau ke Instagramnya Pro 2 juga boleh banget di RRI Pro 2 PWT, dan juga live TikTok. Nanti aku maghrib kali ya, aku bakal live TikTok di TikToknya Pro 2, sama juga di @RRI Pro 2 PWT. Kamu boleh sharing-sharing di situ, aku bakal bacain satu-satu ya, nanti sampai jam 7 malam aku tunggu.

0: kejap. Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Morning Ceria. Nomor 2, kamu tahu enggak kalau hari ini ternyata bukan hari Rabu biasa ya, karena hari ini adalah hari sepeda sedunia nih yang jatuh di tanggal 3 Juni, setiap tanggal 3 Juni ya. Jadi ada info menarik nih dari hari sepeda yang jatuh hari ini banget ya teman-teman berdua, karena komunitas Bike to Work nih atau B2WW Indonesia ini menggelar aksi goes bareng ya, yang diikuti ratusan pesepeda di sejumlah ruas jalan utama ibu kota. Dan kegiatan ini bukan sekedar merayakan hari sepeda sedunia aja ya, tapi juga mengajak masyarakat untuk lebih sering menggunakan sepeda sebagai transportasi yang ramah lingkungan tentunya. Dan menurut B2W Indonesia ya, bersepeda juga bisa membantu mengurangi konsumsi bahan bakar, terus juga menekan emisi gas rumah kaca, sekaligus menjaga kesehatan tubuh. Dan melalui momentum ini, para pesepeda ini juga berharap pemerintah terus menambah jalur sepeda dan fasilitas pendukung agar semakin banyak warga yang nyaman nih beralih ke transportasi yang tentunya bisa lebih sehat dan berkelanjutan ya. Dan teman berdua, mungkin udah saatnya sekarang kita meninggalkan kendaraan bermotor kalau misalnya jarak dekat ya, daripada kamu jarak dekat masih pakai motor ataupun pakai mobil gitu, mendingan jalan kaki, atau mungkin yang belum terbiasa jalan kaki pakai sepeda gitu, karena lebih ramah lingkungan dan juga ramah budget gitu kan. Jadi seenggaknya kamu juga ramah di kantong dan ramah di kesehatan kamu juga. Nah ini setiap tanggal 3 Juni diperingati hari sepeda sedunia, semoga kedepannya makin banyak lagi orang-orang yang tertarik ya untuk menggunakan sepeda dalam kesehariannya.

0: Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

nomor 2 kali ini aku mau lanjut ya bacain yang udah join nih di WhatsApp Pro 2 di 081-327-312222. Ternyata udah ada yang join ya. Tentang hal apa sih yang pertama kali banget kamu lakuin kalau kamu baru banget sampai rumah ya setelah beraktivitas, entah itu pulang kerja ataupun pulang sekolah atau pulang kuliah ya. Ini ada Nandita nih yang katanya hal pertama yang dia lakuin adalah mandi. Entah kenapa kalau habis dari luar rumah itu enak dan seger sekali mandi. Mau balik tengah malam pun mandi duluan katanya. Benar. Jadi memang karena kita seharian di luar ya teman-teman berdua, pasti kan banyak banget apa sih kuman-kuman dan bakteri dari luar gitu kan yang mungkin bisa membawa virus ke rumah gitu. Jadi memang sebaiknya jangan sampai kamu langsung rebahan dulu, tidur dulu gitu. Mendingan langsung ganti pakaian ataupun mandi ya. Paling benernya memang langsung mandi biar badan kamu ini seger. Jadi mau ngapa-ngapain, mau ngapa-ngapain juga, mau entah itu nanti habis itu nongkrong ataupun mau makan, jadi udah santai gitu kan, udah mandi, udah bersih gitu. Nah, ini ada lagi nih dari Purbalingga. Ada Anissa yang katanya hal pertama yang dilakuin adalah ya istirahat sama menjalankan sholat yang sempat ditinggalkan kak, tuh kata Anissa. Jadi walaupun dia sempat mungkin ada beberapa kali lupa melaksanakan ibadah, dia tetap ini ya melaksanakan lagi di kesempatan yang berikutnya. Jadi dia yang pertama kali dilakuin Anissa adalah istirahat dulu. Jadi ini agak-agak kebalikannya nih sama Nandita, yang Nandita kalau Nandita langsung banget mandi ya, capcus mandi ke kamar mandi. Kalau Anissa istirahat dulu, nafas dulu. Nah, kalau kamu apa nih sama berdua? Apakah kamu tim yang langsung rebahan ataukah langsung makan atau langsung nongkrong ya, atau mungkin mandi dulu pulang baru nongkrong keluar? Boleh banget langsung ke WhatsApp-nya Pro 2 ya di 081-327-312222 atau ke Instagram-nya Pro 2 di @rri_pro2pwt. Aku tunggu sampai jam 7 malam, aku bakal bacain satu-satu nanti.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info lalu lintas.
3: Oke teman Pro2, sekarang saatnya aku update ya info arus lalu lintas dari Purwokerto dan sekitarnya melalui pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sekarang kita udah terhubung nih dengan operator ATCS, ada Kak Taufik di sini. Selamat sore Kak Taufik.
4: Selamat sore Kak Feni.
3: Kak Taufik, gimana nih arus lalu lintas sore hari ini? Silakan Kak.
4: Oke baik Kak Feni, terima kasih. Selamat sore, kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di Rabu sore ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Untuk keseluruhan di sore hari ini terpantau cukup ramai di hampir semua simpang yang ada di Kabupaten Banyumas. Dan juga memang karena jam pulang kerja sehingga memang banyak aktivitas masyarakat yang berada di luar atau di perjalanan. Dan langsung saja kita awali dari simpang Karang Jambu. Untuk simpang Karang Jambu di sore hari ini dalam kondisi yang cukup ramai, terutama dari arah barat atau dari arah Bobosan yang saat ini sedang berjalan hijau. Kemudian dari arah selatan atau dari arah UIN Saifuddin Zuhri juga dalam kondisi yang cukup ramai dan antrian juga terlihat cukup panjang di sore hari ini, namun masih normal dan masih lancar lalu lintas sore hari ini di simpang Karang Jambu. Kemudian kita berlanjut ke simpang Gor Satria. Untuk simpang Gor Satria tentunya dari arah selatan ini cukup ramai, cukup panjang juga, sedang lampu hijau saat ini. Kemudian dari arah timur atau dari arah Gor Satria dalam kondisi yang cukup ramai, antrian kendaraan di traffic light juga terlihat cukup panjang di sore hari ini. Dan namun untuk simpang Gor Satria hal ini masih normal dan masih lancar untuk lalu lintas sore hari ini. Kemudian kita berlanjut ke simpang alun-alun kota Purwokerto yang saat ini cukup lengang atau cukup lancar dari arah timur. Tidak ada hambatan dan tidak ada antrian di simpang alun-alun kota Purwokerto. Kendaraan yang akan ke arah barat maupun ke arah utara masih lancar dan masih normal. Begitu pula dari arah sebaliknya, dari arah barat yang tentunya akan mengarah ke arah utara juga masih lancar, tidak ada hambatan di simpang alun-alun kota Purwokerto. Dan hal ini juga terlihat hingga di simpang Sawangan. Untuk simpang Sawangan dari arah timur, dari arah alun-alun ini juga cukup ramai di sore hari ini, namun masih tidak terlalu panjang antriannya. Dan juga dari arah selatan atau dari arah simpang Tanjung ini sedang berjalan hijau di saat ini, terlihat cukup ramai, namun masih lancar dan masih normal. Terlihat pula hingga di simpang Museum BRI atau simpang Kodim, hingga di bundaran Underpass Jenderal Sudirman, kendaraan dari kedua arah masih lancar, tidak ada antrian terlalu panjang di simpang Museum BRI, tidak mencapai di bundaran Underpass Jenderal Sudirman, sehingga masih cukup lancar dan masih normal lalu lintasnya. Kemudian kita berlanjut ke simpang Karang Luas Pasar yang saat ini sedang berjalan hijau dari arah barat, dari arah Cilongok maupun Cibarang yang tentunya akan mengarah ke arah perkotaan Purwokerto. Kemudian dari arah sebaliknya, dari arah perkotaan Purwokerto yang akan keluar menuju ke arah barat, ini antrian juga cukup panjang, cukup ramai, namun juga masih normal dan masih lancar di simpang Karang Luas. Dan kemudian untuk simpang-simpang lain di wilayah Kabupaten Banyumas pada sore hari ini dalam kondisi yang cukup ramai, namun tentunya masih lancar dan masih normal. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro 2, silakan Kak Feni.
3: Oke, terima kasih Kak Taufik atas laporannya. Selamat beraktivitas kembali.
4: Siap.
3: Demikian info arus lalu lintas sore hari ini teman Pro 2. Kamu bisa ikutin info arus lalu lintas di jam 7 pagi dan juga jam 5 sore bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Tentunya hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

2 Purwokerto dengan esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti, namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM Purwakarta.

0: kedua nih buat kamu ya yang mungkin kalau misalnya pulang aktivitas sore-sore kayak gini ya, langsung cus makan karena lapar gitu kan, kerja ataupun mikir di kuliah, di sekolah seharian, jadi langsung makan gitu. Ini ada informasi kesehatan yang cukup penting ini ya, karena kalau misalnya kamu minum air putih nih di tengah-tengah makan, ini bahaya atau enggak sih? Nah, aku bakal kasih tahu kamu nih, menurut dokter spesialis gastroenterologi nih, Dr. Rubal Gupta, kalau misalnya minum air putih ini saat makan justru bisa membantu melunakkan makanan dan membuat proses pencernaan jadi lebih lancar, asalkan dilakukan dalam jumlah yang wajar ya. Dan selain itu, menyeruput air di sela-sela makan juga bisa membantu mengontrol rasa kenyang kamu, sehingga kita nggak bakalan makan secara berlebihan. Dan satu yang harus kamu ingat ya teman berdua, jangan berlebihan, pokoknya sewajarnya aja. Jadi kalau minum air putih terlalu banyak saat makan bisa bikin perut terasa kembung pasti, dan memicu asam lambung kamu bakalan naik dan membuat pencernaan jadi terasa lebih lambat juga untuk memproses makanan kamu itu. Dan tipsnya ya, minumlah air sedikit demi sedikit aja atau diseruput perlahan kalau misalnya kamu memang rasanya kayak haus banget kan untuk nelen makanan gitu, kamu barengin minum di tengah-tengah lagi makan, kamu minumnya sedikit demi sedikit aja ataupun diseruput gitu kan. Dan air bersuhu ruangan ataupun hangat ini juga lebih nyaman untuk tubuh dibandingkan dengan air yang terlalu dingin saat makan. Jadi lebih baik dihindarin dulu ya es-esnya, apalagi es teh gitu kan. Makan ini memang sebaiknya, ada penelitian juga kalau misalnya makan sebaiknya tidak dibarengi dengan minum es teh gitu. Jadi mendingan minum air putih dan airnya ini suhunya suhu ruang aja dan perlahan aja, dikit sedikit demi sedikit gitu. Nah ini nanti bakalan berpengaruh terhadap pola makan dan juga pola hidup kamu teman produk. Pokoknya kamu harus mengikuti tips-tips yang aku kasih ya. Yang penting intinya cuma satu, secukupnya aja minumnya, sewajarnya aja.
1: Hello, it's me.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Nomor 2 kita lanjut lagi ya, bacain yang udah join-join nih. Kalau tadi udah ada beberapa, ada Nandita dan juga Anissa yang join di WhatsApp-nya Pro 2. Sekarang aku mau beralih sedikit aja ke Instagram-nya Pro 2 nih. Ada siapakah dia? Ada Dika yang katanya kalau sampai rumah nih ganti baju terus langsung rebahan sambil scroll TikTok. Enaknya ini ya, memang nikmat banget ya, ganti baju terus langsung rebahan scroll-scroll, tapi abis itu lupa kebablasan sampai tiba-tiba udah jam 8 aja, jam 9 aja belum makan, belum mandi ya kan, lengket kemana-mana tuh. Tapi kalau misalnya pulang memang benar-benar harusnya memang kayak Nandita ya, langsung beberes, bebersih, mandi dulu, jadi mau ngapa-ngapain tuh santai gitu. Dan ada juga nih satu lagi dari Tiara yang katanya kalau aku pulang cari kucing aku dulu buat dipeluk, obat stres paling ampuh. Ya ampun, aku jadi sebagai orang yang memelihara hewan juga kayaknya cukup relate ya, kalau misalnya pulang nih seharian gitu kan gak ketemu sama peliharaan kita, terus pas pulang ya pasti yang dicari adalah peliharaan gitu, karena kayak obat stres bisa diunyil-unyil, bahasa Jawanya unyil-unyil gitu kan. Jadi memang benar-benar obat pereda stres paling ampuh dan paling murah meriah ya kan. Nah, buat kamu teman berdua punya enggak hal-hal lain ataupun komen-komen lain yang berbeda nih antara Tiara, ada juga tadi Dika, Nandita ataupun Anissa ya. Mungkin kamu punya pendapat berbeda, boleh banget langsung ke WhatsApp-nya Pro 2 di 081327312222 atau ke Instagramnya juga boleh, ke @rripro2pwt atau TikTok juga boleh banget. Nanti abis maghrib ya, azan maghrib aku bakalan live di TikTok, kamu boleh join di situ.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma was-salatil qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang telah didirikan,

0: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

0: banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pro 2 FM Purwokerto. Teman.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kutunjukkan kalian amal-amal yang karenanya Allah akan mengampuni dosa-dosa dan mengangkat beberapa derajat?" "Tentu ya Rasulullah," jawab para sahabat. Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit, perbanyak langkah menuju masjid-masjid, menunggu sholat berikutnya setelah sholat, inilah niat yang sebenarnya."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pengembara tengah berjalan di gurun pasir. Tiba-tiba, badai menerpa dan memporak-porandakan bawaan mereka, termasuk tutup botol air yang dibawanya menjadi terbuka dan isinya tercecer. Di saat mereka duduk termenung, orang pertama menulis di atas pasir, kata, "Aku sedih." Orang kedua tidak mengacuhkannya dan tetap berkemas. Setelah rapi, ia mengajak orang pertama untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah keputusasaan perjalanan, tiba-tiba mereka melihat oase. Mereka mendatanginya dan kemudian mereka minum sepuasnya. Bahkan mereka bisa mengambil airnya. Sebelum pergi meninggalkan oase itu, orang pertama kembali menulis di atas batu, kata, "Aku bahagia." Orang kedua pun tidak tahan untuk menanyakan kepadanya, kenapa ia berbuat demikian. Orang pertama menjawab, "Saat aku sedih, sengaja aku menggoreskan kata sedih di atas pasir, dan aku membiarkan angin keikhlasan membawanya pergi bersama dengan pasir kesedihanku. Namun, saat aku bahagia, aku pun tidak mau menghilangkan kebahagiaanku begitu saja, sehingga aku menggoreskannya di atas batu kesyukuran. Semoga supaya tak satu pun yang mampu menghapus kebahagiaan itu di dalam ingatanku. Dengan aku senantiasa mengingat kebahagiaanku, maka akan selalu muncul kesyukuranku." Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nih, kali ini aku bakal kasih kamu informasi masih di dunia kesehatan ya, terkait dengan makan, kebiasaan makan kamu. Siapa tahu di sini ada yang pernah merasakan lagi makan kok rasanya dada tiba-tiba rasanya panas gitu, kayak terbakar. Pasti kamu kan bertanya-tanya, kenapa nih? Itu katanya namanya adalah heartburn ya, atau nyeri ulu hati akibat naiknya asam lambung kamu. Jadi menurut dokter spesialis gastroenterologi nih, heartburn ini jadi terjadi ketika asam lambung kamu naik ke kerongkongan, dan biasanya ini ditandai dengan sensasi terbakar di daerah dada kamu, terutama setelah makan atau saat berbaring. Dan ada beberapa makanan dan minuman yang ternyata nih bisa memicu kondisi ini loh. Di antara ini adalah kopi nih ya, nih minuman sejuta umat yang biasanya ini bisa adalah obat andalan biar nggak ngantuk nih. Ini harus dikurang-kurangin ya kalau kamu nggak pengen kena heartburn ini sendiri ya. Ada juga minuman beralkohol, terus juga tomat, buah jeruk katanya, dan coklat, dan juga makanan pedas. Dan kalau misalnya dari artikel yang aku baca sih ya, ada kandungan-kandungan di dalam buah jeruk nih, seperti contohnya buah jeruk ini ada jeruk lemon dan juga grapefruit, ini mengandung asam sitrat dalam jumlah tinggi yang bisa memicu iritasi dan juga memperburuk gejala reflux. Jadi nanti asam lambung kamu bisa naik karena adanya asam sitrat di buah-buah yang tadi aku sebutin, ini ada jeruk, lemon, dan juga grapefruit. Terus kalau misalnya coklat, ini kalau coklat mengandung kafein sama kayak kopi, jadi karena dia mengandung kafein, jadi bisa memicu adanya asam lambung yang naik gitu. Apalagi ya abis itu makanan pedas yang kita tahu lah ya, kalau kamu makan pedas pastilah asam lambung kamu bakalan naik. Nah, kalau gejalanya hanya sesekali sih, mungkin bisa di ini ya, bisa diobatin terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya kamu merasa sering banget kejadian sampai mengganggu aktivitas kamu sehari-hari, sebaiknya segera periksa diri ke dokter. Jangan di nanti-nanti, jangan mendiagnosis sendiri ya. Lebih baik kan mencegah daripada mengobati ya kan. Jadi teman produk, kalau misalnya kamu punya masalah asam lambung ya, ini sering banget nih. Banyak banget orang-orang, apalagi generasi-generasi Gen Z ya kayak aku nih, banyak banget yang punya masalah di lambungnya, asam lambungnya. Yuk mulai lebih bijak memilih makanan biar perut kamu nih tetap nyaman dan aktivitas kamu juga bisa tetap lancar.

0: @RRI1222
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI Pro 2 PWT
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

ngomongin tentang hal apa sih yang pertama kali kamu lakuin ya, kalau misalnya baru banget sampai rumah, abis pulang kerja ataupun pulang kuliah ataupun pulang sekolah gitu kan. Ini udah ada yang join-join lagi nih di WhatsApp-nya Pro 2. Aku bakal bacain ya. Ada siapakah ini? Ada Tri Waryanti nih. Halo, selamat sore menjelang malam Mbak Tri. Yang katanya hal yang paling pertama dia lakuin setelah pulang adalah mandi dulu. Habis itu ganti baju, pakai skincare, terus rebahan. Nah, ini nikmat. Ini adalah biasanya prosedur memang udah paten buat ciwi-ciwi ya kan. Kalau misalnya mandi, ganti baju, ya skincarean habis itu. Nah, habis skincarean ngapain? Nangis, enggak dong. Jangan sampai nangis ya habis skincarean ya. Nanti sia-sia skincare kamu. Nah, ini aku juga selain ada Mbak Tri Waryanti yang di mana di WhatsApp, aku juga udah live TikTok nih di TikToknya Pro 2 di @rriPro2PWT ya. Dan udah banyak yang join juga. Aku bakal sapa-sapa dulu deh yang udah join. Ada Hilda Atika, ada Mas Agus Setio Nugroho, ada Nandita, ada Ito Fauzi, abis itu ada siapa nih, ada Bintang juga, abis itu ada siapa nih, Sarjana Kicau Mania tuh, Sarjana Kicau Mania enggak tuh, SKM ya namanya. Ada juga dari 360 Friend Lampung, jauh banget nih Lampung, sampai Lampung loh kita. Ada juga siapa nih, Hayo nih, namanya Hayo tapi nama, oh Sindut nih namanya. Oke, dan masih banyak lagi. Kalau misalnya di live TikTok juga sama, aku juga bertanya dan ngobrol-ngobrol seputar hal apa sih yang pertama kali kamu lakuin ya pas pulang kerja ataupun kuliah ataupun sekolah, pas banget sampai rumah nih. Aku udah kalau di TikTok udah ada yang join, ada Hilda. Kalau Hilda katanya tadi biasanya dia taruh tas dulu, abis itu langsung mandi. Setelah itu makan sambil nonton drakor. Nah, ini juga kesukaan ciwi-ciwi. Makan sambil nonton drakor. Nonton tuh harus dibarengin sama makan ya, biar gak rugi-rugi amat. Ada juga dari Sarjana Kicau Mania SKM nih yang katanya rebahan plus gangguin istri sampai nangis dan bad mood tuh kan. Namanya cewek ya, wajar aja lah moodnya kadang naik banget, kadang turun banget gitu. Jadi harus dimaklumin, jangan sampai digangguin, dimaklumin, diberikan kasih sayang dan uang gitu ya. Itu adalah curahan hatiku aja sih. Nah, ini aku bakal lanjutin lagi ya, bacain yang ada di WhatsApp, di Instagram dan juga TikTok nanti. Pokoknya buat kamu yang belum join, langsung join sekarang. Kalau misalnya mager ngetik panjang di WhatsApp ataupun di IG, boleh banget ke TikTok. Nanti kita ngobrol-ngobrol di live TikTok sampai jam mungkin setengah 7 sampai jam 7 kurang lah ya di live-nya.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Di mana

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Buset, udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Kali ini ada info dari dunia entertainment ya, teman Pro 2. Ada selingan dikit lah ya, ini ada Taylor Swift nih yang akhirnya mengungkap proyek yang selama ini telah lama dinantikan para penggemarnya nih. Jadi Taylor Swift ini bakalan merilis lagu original berjudul I Knew It, I Knew You untuk film Toy Story 5 pada 5 Juni mendatang. Dan lagu yang ditulis dan diproduseri sama Jake Antonoff itu bakal disebut juga bakalan Disney sebagai karya yang menandai ya kembalinya Taylor Swift ke akar musik country yang membesarkan namanya. Dan dalam pesan kepada para penggemarnya, Taylor ini mengaku udah lama banget bermimpi menulis lagu untuk karakter-karakter Toy Story yang ia udah suka nih dari kecil. Dan dia juga bilang nih kalau dia langsung jatuh cinta sama Toy Story 5 setelah mendapat kesempatan menonton versi awal film tersebut. Dan menulis lagu itu sesaat setelah pulang dari pemutaran ya. Dan menurut Disney, I Knew It dan I Knew You ini lagu dari Taylor yang terbaru ya, ini terinspirasi oleh perjalanan emosional karakter koboi perempuan Jessie yang kembali menjadi salah satu fokus utama cerita dalam film terbaru ini. Nah, siapa nih yang penggemarnya Toy Story sampai gila-gilaan koleksi figur-figurnya ya. Dan juga biasanya kan kalau Toy Story ini suka collab sama brand-brand Tumblr ataupun yang lain, mungkin banyak pengoleksinya. Nah, tungguin nih tanggal 5 Juni bakalan ada film Toy Story dan ada juga lagu dari Teteh Taylor ya yang bakalan jadi soundtrack di film tersebut.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voordeel, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

2 aku bakal lanjutin lagi ya bacain yang udah join di live TikToknya Pro 2 nih di @rripro2pwt. Ternyata udah 1 jam lebih udah live di TikTok dan masih rame, bahkan lebih rame dari pas ini ya, dari pas yang pertama kali live nih. Aku bakal bacain yang udah join. Nah, hal apa sih yang kamu lakuin kalau misalnya kamu ini baru sampai rumah habis aktivitas seharian, entah itu pulang kerja ataupun pulang sekolah ataupun pulang kuliah ya. Ini ada dari Mas Agus Setio Nugroho nih yang katanya, hal yang aku lakukan pas sampai rumah ini biasanya duduk selama minimal 5 menit, habis itu ganti pakaian. Nah, ini mirip sama aku. Aku harus istirahat dulu beberapa menit, baru habis itu ganti pakaian ataupun mandi. Jadi enggak yang pulang langsung buru-buru mandi, itu aku enggak bisa. Harus rebahan dulu, ngelamun dulu ya kan. Habis itu duduk-duduk sebentar dulu 5 sampai 10 menit lah ya untuk ngecas energi, habis itu lanjut lagi bersih-bersih. Ada juga dari Fatur Rohman nih yang katanya, yang aku lakuin sampai di rumah langsung edit Clipper katanya. Ini pekerjaan sampingannya Fatur Rohman mungkin ya. Katanya bisa menghasilkan cuan yang lumayan kak dengan mengedit-ngedit Clipper katanya. Keren lah Fatur Rohman. Ada juga dari siapa nih? Dari Etimareti01 yang katanya dia ini langsung rebahan. Nah, ini udah boleh sih langsung rebahan, enggak apa-apa, tapi jangan sampai kebablasan sampai malam jam 9, jam 10 ya. Itu mah bukan rebahan lagi, itu mah udah tidur. Nanti kamu belum mandi, badannya lengket, udah malah kebablasan tidur sampai pagi. Ada juga dari Caca nih yang katanya sampai rumah mandi, dan ada Fazi Van Persi juga yang sama persis kayak Caca, katanya sampai rumah ya mandi, gitu. Jadi sebelum ngapa-ngapain di rumah, ya mandi dulu. Kayak Nandita juga tadi katanya mandi dulu baru aktivitas. Nanti aku bakal lanjutin lagi ya teman Pro 2 untuk ngobrol-ngobrol di live TikToknya Pro 2. Dan juga mungkin aku bakal bacain yang mungkin masih ada yang join di WhatsApp ataupun di Instagramnya Pro 2.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Sore ceria. Sore ceria. Teman produser sayang banget ya, ternyata udah hampir jam 7. Itu artinya aku harus udahan dulu nih untuk sore ceria hari ini ya, karena masih ada besok kok aku di sore ceria lagi barengan sama kamu sampai jam 7 juga ya, dari jam 3 sampai jam 7, tenang aja. Dan abis ini juga bakalan ada MLC ya, aku bakal relay ke RRI Jakarta karena bakalan ada Star B nih bintang tamunya. Buat kamu pokoknya stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto. Dan abis MLC bakalan ada jaga malam juga barengan sama Dodi Widian sampai jam 11 malam. Abis itu lanjutin jazz music sampai penutupan siaran di jam 12 malam. Makanya kamu jangan kemana-mana dulu. Nih aku bakalan kasih satu lagu penutup ya buat kamu dari lagunya Reza Artamevia nih, Keabadian.

0: Selamat malam teman-teman seluruh Indonesia.
1: Yeay. Ketemu lagi bareng sama kita berdua, ada Angga dan Edit ya.
0: Yoi, teman-teman di malam hari ini seperti biasa, satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya.
1: Wih, dan hari ini tuh yang seneng tuh kita berdua. Ini seneng banget.
0: Kenapa tuh?
1: Malam semangat banget gue.
0: Gue udah berapi-api malam hari ini.
1: Pantes ada lu pakai meja hari ini.
0: Enggak gitu juga. Enggak gitu juga.
1: Gak usually banget tuh.
0: Enggak, kan gue juga biasa pakai meja.
1: Emang iya?
0: Iya, cuma lebih rapi aja malam.
1: Gue juga airnya gak pakai kemeja gue kalau justru.
0: Oh kenapa? Oh.
1: Ya, kan muda aja.
0: Oh gitu, benar. Benar. Gitu. Kita sebenarnya balance aja gitu. Biar gue kelihatan lebih meja dewasa.
1: Gue agak muda dikit.
0: Kita ambil titik tengah aja ya.
1: Ya, karena hari ini kita bakal kedatangan wanita-wanita cantik.
0: Yogi.
1: Yang tentunya sudah kalian tunggu-tunggu ya.
0: Betul sekali. Ada 4 wanita cantik yang akan menemani kita malam hari ini teman Pro 2. Seperti yang mungkin udah lo lihat juga di Instagramnya Pro 2 FM ya.
1: Betul.
0: Pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa nih malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol bareng sama Starby.
0: Yes, mereka baru aja comeback bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Bisa dibilang comeback dan baru aja yang rilis single yang kalau dari judulnya nih berapi-api banget ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Fire.
0: Benar, jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Dan buat lo teman berdua yang pingin bertanya-tanya, pingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Mm-hmm. Atau bisa langsung perapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Ya udah, pokoknya di sini aja ya. Sampai nanti 1 jam ke depan. Tunggu di MLC
0: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Seperti janji kita tadi, yes, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama
0: Stormy.
2: Hai.
0: Halo, halo, halo.
1: Oh. Silakan absen dulu.
0: Absen dulu.
1: Absen dulu.
0: Dari mana nih? Dari mana nih?
2: Hai, aku Anabel.
1: Anabel.
0: Anabel. Halo.
2: Halo, aku Keja.
1: Keja. Keja.
3: Halo, aku Sheila.
1: Sheila.
3: Hai, aku Chelsea.
1: Chelsea.
0: Right. Kumaha damang?
2: Damang.
0: Iya, itu doang sebenarnya tahu.
1: Gue pengen tahu sih dengan aktivitas kalian yang pasti padat banget beberapa hari ini dalam waktu dalam rangka promo gitu ya. Apa yang paling bisa jadi mood boosternya kalian?
0: Yes.
2: Yang bisa jadi apa ya?
1: Jadi mood boosternya kalian.
3: Makan.
1: Makan. Serius? Makan tapi badannya pada kecil-kecil ya?
2: Kita suka makan.
1: Suka makan. Iya. Tapi pada kemana makanannya itu?
0: Nah, maksudnya itu dia.
1: Pertanyaannya.
2: Kita olahraga.
0: Oh iya benar.
1: Iya ya. Iya. Apa coba kasih tahu ke kita makanan yang paling jadi mood boosternya satu-satu coba. Anabel apa Anabel?
3: Makanan mood booster.
1: Atau minuman gitu harus
0: apapun.
3: Kalau minuman aku suka milk tea.
1: Milk tea.
0: Oh, milk tea. Yeah. Wow, oke. Okay.
3: Kalau makanan mungkin aku kayak sekarang aku lagi suka banget sama coklat sih.
1: Coklat.
0: Oh, oke. Okay.
3: Coklat apapun aku makan gitu.
1: Dalam termasuk Dubai chewy. Iya,
3: suka banget. Kacang aku
1: enggak
3: suka.
1: Oh, enggak suka.
3: Coklatnya yang pure coklat.
1: Pure coklat.
0: Oh, gitu. Okay.
1: Dark choco gitu suka ya.
0: Okay. Alright.
1: Terus kamu?
3: Kalau aku minuman juga suka milk tea atau kayak jus-jus gitu. Kalau misalnya makanan something sweet aja sih. Tapi aku lagi kalau ke Jakarta tuh pasti beli mochi.
1: Mochi.
3: Ada mochi enak banget.
1: Yang di Senayan City bukan?
3: Iya. Yang brand bunga ya?
1: Iya.
3: Itu tadi.
1: Oh, itu kan.
0: Wow.
3: Enak banget apalagi yang cream strawberry.
1: Yeah. Waktu itu aku pernah beliin cewekku itu soalnya.
0: Oh iya.
1: Yeah. Dia minta itu.
3: Enak banget.
1: Enak banget ya.
0: Oke. Kalau Sheila?
2: Kalau aku semua makanan sih,
0: oh,
2: tapi
0: iya.
2: Dubai Chewy aku udah hampir nyobain kayak
1: top tier-nya kamu Dubai Chewy-nya siapa?
2: Apa?
1: Top tier-nya Dubai Chewy-nya kamu tuh
2: ada
1: apa masih
2: di Bandung? Ada
1: oh, di Bandung.
2: Iya. Di Bandung ada Butterfly and Bonnie itu enak banget menurut aku.
1: Oke.
2: Gak apa-apa ya ini kayak
1: gak apa.
2: Promo ya, promo free buat semua ya.
0: Colongan.
1: Tapi kamu tau gak sih kenapa Dubai Chewy itu limited terus? Apa sengaja dibikin gitu ya?
2: Bisa jadi, aku kayak, tapi aku lumayan gampang sih dapetnya gak tinggal sereng.
1: Jadi sekarang ada orang dalam
2: udah,
1: ya?
2: Udah gak terlalu ngantri sih.
1: Udah gak terlalu ngantri ya sehari.
0: Iya bener-bener.
1: Oke.
0: Kalau Chelsea?
3: Seafood.
1: Seafood. Waduh.
0: Wow.
1: Seafood apa? Kamu paling suka kepiting?
3: Kepiting, udang, cumi, kangkung sama kerang.
1: Kerangnya kerang hijau apa kerang dara?
3: Kerang dara.
0: Kerang dara. Spesifik ya.
1: Kalau kamu mau ya nanti aku ajakin makan seafood di belakang, enak banget.
0: Oh iya.
1: Yeah. Itu seafood Petojo 99.
0: Okay.
1: Itu semuanya enak dan murah.
0: Oh iya. Yeah.
1: Wow. Namanya bilang. Ajakin Well nanti habisnya. Namanya seafood 99. Jadi ternyata kita gak nyangka ya, mereka tuh kayaknya malah lebih pada yang namanya makanan. Terus tapi dibakarnya sama olahraga.
0: Olahraga.
1: Oh. Apa olahraganya? Pedal.
0: Pedal. Yeah.
3: Pedal juga.
0: Oh, pedal semua berarti sama.
2: Pedal sama badminton.
1: Oh, badminton.
0: Wow. Oke.
2: Okay. Tapi capek.
1: Capek.
3: Aku
1: Chelsea apa?
3: Aku berkuda.
0: Wow, seru sih berkuda sih.
3: Selain itu kita nge-gym sama pilates juga.
1: Waduh, pilates juga bareng. Kalau ke pilates kan bareng gak sih?
3: Tapi biasanya gak berempat gitu, biasanya kayak berdua-berdua gitu sih.
0: Oh, ya. Oke.
1: Okay. Berarti emang apa ya, banyak kind of sport yang dilakukan bareng-bareng gitu.
0: Benar.
1: Itu ngaruh gak sih sama kekompakannya kalian gitu? Melakukan sesuatu bare-barengan itu bikin atau malah bosan sebenarnya?
3: Soalnya kayak kan kalau chemistry mah udah dari awal banget, udah kayak 6 tahun lalu kan. Jadi mau bareng mau enggak juga sama aja.
0: Oke.
1: Okay. Malah mungkin kan kayaknya gue bosen deh. Udah tidur deh gitu ya. Ada kayak gitunya enggak? Enggak juga.
3: Ada.
0: Ada. Oke. Okay. Berarti kalian sebenarnya kayak enggak harus bareng-bareng semua gitu kan?
1: Iya. Seru.
0: Alright.
1: Ini kan berarti setelah sekian lama Starbeer dari jeda yang terakhir itu berapa lama ya?
0: Setahun ada ya? Belum nyampe ya?
2: Hampir setahun.
0: Hampir setahun.
1: Kenapa akhirnya memutuskan sekarang? Kayaknya sekarang di waktu yang tepat gitu.
2: Karena karena udah jadi aja.
4: Sesimpel itu ya.
0: Terlalu jujur.
4: Sesimpel itu.
0: Sesimpel itu. Benar.
4: Tiba-tiba udah jadi ya udah langsung aja dibikin ya.
0: Oke.
4: Okay. Jadi ada single yang judulnya Inferno.
0: Inferno.
4: Yang lagunya juga sangat anthemic banget ya.
0: Betul.
4: Dan sebenarnya sama single-single Starby yang lalu ini ya masih Starby banget ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kita ini jati diri kita.
4: Jati dirinya Starby banget gitu ya.
0: Oke. Okay. Berarti emang. Kalau karena kalau gue denger kan kayak apa ya, kayak bold banget ngerasanya aku di lagu ini ya kan, di Inferno. Tapi sebenarnya kalau Inferno tuh garis besarnya tentang apa sih?
3: Inferno itu dia
4: harus ambil cerita ya. Harus ditodong
3: saya. Kalau Inferno itu dia sebenarnya artinya tuh kayak api neraka gitu, kayak panas seperti api neraka. Jadi di situ tuh kita nunjukin sisi kita kan, kita baru comeback lagi nih, baru ngeluarin single lagi, kayak kita itu kembali sepanas neraka gitu loh. Kita tuh so hot gitu. Dari liriknya juga ada kayak too hot to handle kayak gitu. Jadi tentang we're back aja sih.
4: Too hot to handle itu kayak nama series ya?
0: Iya benar sih.
4: Iya iya.
2: Kelihatan sih punya pacarnya tahu series-series cewek. Tahu makanan-makanan cewek. Iya, iya. Soalnya tuh Tuan Tuan tuh kayak dating show gitu.
4: Iya, iya, iya. Wow. Kalau Inferno kan itu.
0: Iya juga sih.
4: Inferno yang Korea ya.
0: Iya.
2: Singles Inferno.
4: Iya, iya, iya. Sama gue jadi marah.
2: Jangan-jangan dia yang nonton.
0: Dia yang ketagihan.
4: Gue nonton sih ngajak cewek gue gitu ya.
0: Iya, benar.
4: Lagi nonton off campus sih.
0: Wow.
4: Tahu gak lu?
0: Enggak tahu.
4: Ya nanti kita baca cerita tentang Inferno yang katanya banyak api itu.
0: Benar.
4: Tapi kita bakalan denger dulu yang satu ini. Buat lo yang pengen tanya-tanya sama Starby langsung aja banjirin live chat kita ya.
0: Yes. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp Prodo FM Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
4: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeay, aduh, Inferno.
0: Yo,
1: ini kalian bikinnya dari bulan apa nih? Masih ingat gak?
2: Awal tahun
1: ya?
3: Mungkin lagunya sih udah ada dari tahun lalu.
2: Kita baru-baru prepare tuh mungkin awal-awal tahun lah.
1: Awal-awal tahun udah baru mulai masuk workshop, baru masuk recording gitu ya.
0: Okay. Ini berarti lagu dibikin sama
2: Shorel.
0: Sebelumnya udah pernah ya berarti ya?
2: Udah
0: berapa lagu? Dua.
2: Tiga. Sebelumnya ada dua. Jadi sama Inferno ada tiga.
0: Oh, ada tiga. Oke. Okay. Sebenarnya kalian ketemu sama Shorel tuh pertama kali gimana ceritanya tuh?
2: Di Korea.
0: Iya. Oh, di Korea. Oke. Okay. Itu pas apa maksudnya? Lagi ada event atau emang ketemu aja atau gimana?
2: Enggak, jadi waktu itu kita kan sempat training di Korea juga.
0: Oke. Okay.
2: Karang budaya itu. Mm-hmm. Nah, terus di situ bisa ketemu sama Shorel.
0: Oh, wow.
2: Janjian. Jadi kita ketemu terus kita makan bareng, terus ngobrolin musik gitu.
1: Benernya jadilah lagu Inferno ini gitu.
2: Tapi
1: ya.
2: Sebenarnya sebelum ketemu Shorel ini, kita tuh sebelumnya udah
1: lebih dekat lagi coba Chelsea.
4: Jadi lupa kan.
1: Sebelum ketemu sama Shorel ini,
4: iya, kita tuh udah apa ya namanya beli.
1: Udah pernah
3: bikin lagu bareng.
4: Udah pernah iya bikin lagu
1: udah
4: bareng
1: sama
4: Shorel. Sama
1: Shorel.
4: Iya.
1: Okay. Dan ini katanya bercerita tentang pengen ngembaliin era-era girl crush itu maksudnya gimana?
3: Oke, karena kita dari kemarin sebelum keluar Inferno ini kita banyak nyobain genre-genre lagu yang lain juga gitu. Kayak ada yang Indonesia banget, ada yang pop, ada yang benar-benar mellow, galau gitu. Ada yang cute. Jadi Inferno tuh kembali ke jati diri Starby sebenarnya, yang lagu awal-awal banget lah gitu, yang fierce, yang strong, yang bold gitu. Jadi di era kemarin kita udah centilan, udah cute-cute, kita balik lagi gitu.
1: Oke. Wow. Ini yang lebih fierce. Sebenarnya kan sekarang ini kalau boleh dibilang kalian setuju enggak ya? Kemarin tuh ada sempat ada yang ngebahas gitu ya. Kalau ya namanya era K-pop, era J-pop gitu ya, itu cenderung menurun dan akhirnya kembali orang mencintai karya-karyanya anak negeri gitu.
0: Indonesia.
1: Kalian setuju nggak sih dengan hal itu? Apa? Balik tadi gue tanya juga mereka masih suka bakalan nonton BTS gitu ya. Tapi menurut kalian ambience-nya apakah masih sama gitu sama tahun-tahun sebelumnya?
3: Sebenarnya sih sekarang orang-orang udah mulai lebih pada melek, udah pada ngelihat kayak oh ya di Indonesia sendiri tuh udah ada I-pop, udah ada girl group, boy group daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya mereka udah mulai melek, cuman kayaknya masih bisa deh lebih banyak lagi orang yang suka gitu, kayak orang warga-warga Indonesia ini lebih mencintai produk-produk lokalnya gitu.
1: Tuh, dan salah satunya Starby.
3: Iya. Yeah.
1: Ketika kita punya I-pop yang bisa juga pastinya jadi teman kita buat nyanyi, buat ngedance dan lain-lain kayak gitu ya.
0: Benar.
1: Nah, ini Inferno itu sudah ada video klipnya?
3: Udah
1: ada ya? Sudah ada di channelnya
3: Starby Official.
0: Starby.
1: Gue penasaran sih, pengen dengerin dulu.
0: Ya, kita dengerin dulu ya sebelum nanti kita bahas lagi tentang single terbarunya Inferno.
1: Dan juga kita bakal ngajakin mereka main games.
0: Dan ini juga katanya jadi apa? Startnya untuk album ya berarti? Atau apa?
3: Iya, betul ya.
0: Oke, nanti kita bahas tentang itu. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.
5: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
2: Yeay.
1: Alright, tadi sempat di-spill ya kalau single Inferno ini akan jadi pembuka untuk albumnya berarti ya. Yeah. Album terbarunya. Kira-kira ada yang bisa diceritain enggak sih tentang album yang akan dirilis?
3: Sebenarnya kalau untuk album yang akan dirilis kita belum bisa spill apapun okay. sih karena masih rahasia.
1: Oke.
3: Okay. Cuman untuk rilisnya mungkin sudah sangat-sangat dekat juga gitu, untuk next-nya.
1: Oke. Berarti gini aja deh pertanyaannya deh. Apakah single Inferno ini menggambarkan keseluruhan albumnya nanti?
3: Enggak juga sih.
1: Oh, enggak juga.
4: Berarti ini surprise.
3: Intro
1: aja ya.
4: Jadi bakal banyak kejutan, jadi tunggu aja ya. Tapi di tahun ini katanya.
3: Iya, betul.
4: Bulan depan. Tahun ini. Hah?
1: Ya.
4: Gue ada berpikirnya tadi ada satu kebocoran gitu. Bisa bocor tadi ya?
1: Iya, dapet deh.

0: Manja adalah
1: mari nyanyikan jawabanmu.
0: Ay, boleh.
1: Ya kita nanti bakal kasih pertanyaan. Kasih pertanyaan misalnya ya.
0: Contoh.
1: Contohnya adalah alat transportasi yang bergerbong-gerbong namanya. Nah, tapi kamu enggak boleh jawab kereta, enggak boleh. Kereta tapi jawabnya
2: api.
1: Nah,
0: itu.
1: Oke okay, ya?
2: Aduh, jawabnya juga.
1: Iya. Masing-masing akan punya satu pertanyaan, satu-satu ya.
0: Oke, okay, kita coba ya.
1: Oh, gini aja deh, biar seru ya.
0: Cepet-cepetan.
2: Pertanyaan rebutan.
1: Cepet-cepetan.
0: Cepet-cepetan okay. Aja.
1: Nanti yang menang dapat mochi dari gue.
2: Ya.
1: Benar. Jawabannya paling banyak ya.
0: Benar. Oke. Alright, kita mulai bermain manja bersama Starby.
1: Yes. Pertanyaan yang pertama.
0: Pertanyaan pertama.
1: Boleh mochi, boleh Dubai cuy deh.
0: Ya. Bebas request dah.
1: Atau seafood.
0: Seafood juga boleh. Langsung ke belakang nanti kita.
2: Tadi suka mobil ya.
1: Aduh, ambil paling susah ya. Jangan menang ya. Oke.
0: Okay. Oke. Okay.
1: Pertanyaan yang pertama. Magic Kuhibinio adalah nama warna pada
2: pelangi-pelangi.
1: Siapa dia?
2: Merah kuning hijau.
0: Bareng lagi. Bareng lagi.
2: Harusnya kalian cari kalau kita enggak bisa jawab berapa poin kalian.
1: Oh, gitu. Iya. Kita yang diatur ya.
2: Oke,
0: okay, oke, okay, satu, boleh.
1: Wah, oh, kok tadi salah nih pertanyaan gue penggampel. Pertanyaan selanjutnya.
0: Apa tuh? Antonim dari siang.
3: Malam bantu aku untuk belukan dia. Bintang bantu aku.
0: Gokil. Benar.
1: Mochi melayang nih.
3: Lanjut.
1: Pertanyaan selanjutnya. Thomas Alva Edison adalah pencipta dari.
0: Oke. Okay. Nah, ini kan. Bingung deh.
1: Ding. Satu. Dua. Tiga.
2: Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu.
1: Punya apa?
2: Lampu kuning Juicy Lucy.
1: Waduh, oh, susah ya, susah ya. Iya, di bagian mana aja lampunya? Bener.
2: Lampu kagak. Bener sih, bisa.
1: Bisa juga.
0: Lampu kagak.
1: Oke, pertanyaan yang terakhir.
0: Yang terakhir ya. Hewan yang bisa terbang dan bersayap adalah.
1: Ah, gampang banget ini.
0: Ah,
1: ayo.
0: Iya, lagunya pikir dah.
2: Burung kakak. Iya, di jendela.
1: Ya udah, ada mochi keluar ini.
0: Lagi.
2: Ini susah ya. Yang susah.
1: Aduh.
0: Sin 30 kos.
2: Matematika.
1: Ya. Aduh. Ya udah, nanti masih bakal lanjut lagi tetap di sini ya di MLC.
0: Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
2: Yeay, Inferno sudah bisa dinikmati di seluruh digital streaming platform. Menurut kalian situasi atau suasana momen apa yang bagus buat dijadi ketika orang posting itu soundnya Inferno?
3: Kalau lagi nge-gym atau pilates.
2: Wow. Setuju ya.
4: Lagi hot mat.
3: Iya. Hot mat lagi capek banget atau mungkin kayak lagi outfit yang ready
4: gitu ya.
2: Oke. Itu dia ya. Jadi kalau misalnya lagi nemu momen kayak gitu langsung aja pasang di TikTok atau juga di Instagram gitu ya.
1: Seru.
2: Video kalian waktu itu bikinnya di mana?
3: Jakarta.
1: Jakarta juga ya.
2: Di Jakut. Oke. Dan nanti berarti kita masih bakal nunggu perjalanan albumnya tahun ini. Kalau boleh ada bocoran dikit, udah berapa persen nih untuk album kalian?
3: 50%
2: ya.
1: 50%. Alright.
2: Bulan depan apa tadi tuh? Udah banyak yang main kesepil-sepil ya. Oke. Jadi kita berharap itu akan segera datang waktunya ya.
1: Yes, benar.
2: Kalau pengen tahu kira-kira nanti judul albumnya apa, persiapan workshopnya seperti apa, lagu-lagunya gimana, langsung aja mungkin bisa update di Instagramnya Starby adalah
3: Starby Official
1: ya. Yeah. Alright, kalau dari Starby mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan mungkin apa nama fanbase-nya?
4: Skybee.
1: Silakan.
5: Halo teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu Starby ya. Request juga lagu Starby yang Inferno yang terbaru. Dan juga buat teman-teman Pro 2 dan Skybee, jangan lupa buat terus streaming music videonya Starby Inferno di YouTube Starby Official dan dengerin lagunya di semua digital platform music.
2: Oke. Ayo menemani lagi Annabelle?
4: Udah cukup
2: ya. Thank you banget loh udah datang. Semoga ini jadi hari akhir yang indah buat perjalanan kalian dari pagi ya.
4: Iya. Sabar mochi sih.
3: Laki-laki udah pegang omongannya ya.
2: Nanti jangan lupa,
3: kita udah mulai lapar.
2: Nanti jangan lupa DM kasih tahu alamatnya, nanti aku kirim dosen ya. Beneran ya, aku gak bohong. Bukan basa-basi.
1: Alright, sekali lagi terima kasih Starby dan juga terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita selama 1 jam terakhir ya.
2: Bener.
1: Dan jangan lupa buat terus dengerin lagu-lagu dari Starby di semua DSP dan tentunya lagu Inferno bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Kita harus pamit. Silakan nanti bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit di kota kamu.
1: Alright, kalau gitu gue Aida Tama pamit.
2: Angga juga pamit.
1: Dan Starby juga pamit.
2: Bye-bye.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Dunia. Inilah momen yang ditunggu. Gemah Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gemah Piala Dunia 2026.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto inilah Gemah Piala Dunia 2026 bersama saya Dodi Widian. Kita ke informasi terkait dengan nama Lamine Yamal yang berusia 18 tahun. Diprediksi akan menjadi salah satu sorotan utama pada Piala Dunia 2026. Dan berikut kita ikuti untuk Gemah Piala Dunia 2026 bersama dengan Aisa Ramadhani.
2: Nama Lamine Yamal diprediksi akan menjadi salah satu sorotan utama pada Piala Dunia 2026. Meski baru berusia 18 tahun, pemain sayap timnas Spanyol dan Barcelona itu telah menjelma menjadi salah satu talenta muda paling menjanjikan di sepak bola dunia. FIFA menempatkan Yamal dalam daftar wonderkid yang patut mendapat perhatian pada ajang Piala Dunia 2026. Pemain kelahiran 13 Juli 2007 tersebut dinilai memiliki kualitas yang mampu membuat perbedaan di panggung terbesar sepak bola dunia. Yamal menjalani debut bersama tim nasional senior Spanyol pada September 2023 saat masih berusia 16 tahun. Sejak saat itu, perkembangannya berlangsung sangat pesat hingga menjadi bagian penting dalam skuad La Roja. Kemampuan dribel, visi bermain, kreativitas, serta kualitas umpan dan penyelesaian akhir menjadi sejumlah kelebihan yang membuatnya tampil menonjol. Meski usianya masih muda, Yamal dinilai memiliki kematangan bermain yang jarang dimiliki pemain seusianya. Namanya mulai mencuri perhatian dunia saat membantu Spanyol menjuarai UEFA Euro 2024. Dalam turnamen tersebut, Yamal mencatatkan sejarah sebagai pencetak gol termuda di ajang Euro ketika membobol gawang Prancis pada babak semifinal. Ia juga menyumbang 4 assist dan terpilih sebagai pemain muda terbaik turnamen. Di level klub, Yamal merupakan produk akademi La Masia yang dikenal sebagai tempat lahir sejumlah bintang besar Barcelona. Hingga kini, ia telah mengoleksi lebih dari 150 penampilan bersama tim utama Barcelona serta meraih 3 gelar La Liga. Pencapaiannya yang luar biasa membuat Yamal dianggap sebagai salah satu wajah masa depan sepak bola Spanyol. Bahkan sebelum menginjak usia 19 tahun, ia sudah mengukuhkan diri sebagai pemain penting bagi klub maupun tim nasional. Menjelang Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, Yamal diperkirakan akan menjadi salah satu pemain kunci Spanyol dalam upaya memburu gelar juara dunia kedua mereka. Dengan pengalaman yang terus bertambah dan performa yang konsisten, wonderkid Barcelona tersebut berpeluang mencuri perhatian sekaligus menorehkan sejarah baru di panggung sepak bola dunia.
1: Itu dia teman kedua terkait dengan Gemah Piala Dunia 2026 dan untuk kalian pantengin terus untuk informasi terkait dengan Gemah Piala Dunia 2026 setiap harinya di jam 16 dan juga di jam 20 waktu Indonesia Barat.
0: Demikian rangkaian Gemah Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gemah Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Malam-malam.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih di Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam, tenium sama aku Dedi Widian. Dan kali ini aku bakal berikan juga informasi seputar dunia sepak bola ya. Sebelum nanti bakal ada deep talk untuk Bolcast Piala Dunia 2026 ya. Nah, berhubung teman kita berhalangan hadir nih, si Irfan berhalangan ya. Jadi ya udah gimana lagi ya, tapi kita akan tetap terus berjalan. Aku bakal berikan informasi nih untuk kalian semua ya terkait dengan dunia olahraga. Nah, diawali dengan timnas kita nih ya, pelatih timnas kita yang terpikat dengan Marcelino Ferdinand. Nah, ini juga menarik ya, Marcelino menit bermainnya kurang, tapi entah mengapa ya tetap dipanggil dan diusahakan untuk bisa main ya. Jadi pelatih timnas kita John Hartman ini juga menyatakan kekaguman terhadap kualitas Marcelino Ferdinand yang kembali bergabung dengan pelatih Garuda ya setelah absen sejak September lalu. Pernyataan ini juga disampaikan Hartman usai sesi latihan tim di Stadion Madya Gelora Bung Karno Jakarta ya untuk nantinya FIFA Matchday melawan Oman dan juga Mozambik. Pemain berusia 21 tahun ini juga menunjukkan performa menjanjikan selama pemusatan latihan di yang nantinya diproyeksikan untuk Piala ASEAN 2026. Hartman juga mengatakan bahwa Marcelino bagus banget gitu katanya ya. Nah, ini kita tunggu ya apakah Marcelino memang bisa kembali lagi ke performanya saat melawan
2: apa ya waktu itu ya?
1: Oman atau apa ya? Itu gol, dua golnya kan ikonik banget ya sampai duduk gitu. Keren banget tuh. Semoga sih bisa dipoles lagi dan mengeluarkan kemampuan terbaik ya untuk pemain-pemain kita yang sekarang ditunggangi oleh John Hartman. Do you know? By the way you touched my hair, like your hands always been there. So I dropped my guard and it hit real hard. Couldn't even make a sound. Felt the whole world slowing down.

0: teman-teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia.

Banyak yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM.

0: FM Purwakarta, teman terbaik kamu.
1: Satu yang datang.
2: Man berdua, aku masih punya informasi lagi nih ya. Informasi terkait dengan timnas kita. Wah, besok juga 2 hari berturut-turut ya untuk U19. Habis itu timnas seniornya bakal berlaga. Senang banget nih ya, banyak suguhan-suguhan terkait dengan timnas akan bertanding di minggu ini, 2 sekaligus tuh ya, tanggal 4 dan tanggal 5 gitu ya. Nah, kali ini informasi terkait dengan gelandang serang Dewa United, Egy Maulana Fikri, ini menyambut positif juga ketatnya persaingan yang kini terjadi di timnas Indonesia bawahan asuhan dari pelatih John Heitmann. Menurut Egy sendiri, kompetisi yang sehat antar pemain justru akan mendorong kualitas skuad Garuda untuk saat ini ya menjadi lebih baik. Dan pemain berusia 25 tahun ini juga menilai bahwa keberadaan banyak pemain berkualitas dalam skuad, khususnya untuk skuad nasional, ini akan membuat pelatih memiliki lebih banyak pilihan. Dan situasi tersebut juga diyakini akan berdampak positif terhadap performa tim nasional dalam jangka panjang. Memiliki 29 penampilan bersama tim Indonesia ya, dan menegaskan persaingan yang ketat akan membuat setiap pemain ini terpacu untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Di sisi lain, kondisi tersebut juga membuat pelatih memiliki banyak opsi dalam menentukan komposisi pemain yang paling ideal. Dan ini juga ditunjukkan oleh John Heitmann, di mana para pemainnya sudah mulai dipetakan gitu ya, sudah mulai dimasukkan ke beberapa plot sendiri untuk gelaran atau apa sih namanya, kompetisi yang cukup rame gitu ya, cukup padat untuk 2 bulan ini. Yaitu ya, ada Piala Asia, ada kemarin juga ASEAN Cup ya, dan FIFA Match Day itu jadi mulai dipilih-pilih dan enak tuh ya, karena banyak pemain jadinya memasukin pemainnya juga enak. Oke. Nah, selain ini kita akan dengarkan juga ada Ballcast ya, terkait dengan TikTok-nya nih, ngomongin Piala Dunia. The Last Dance of Star. Jadi para pemain-pemain yang nantinya juga akan pensiun. Wah, ya, atau ini merupakan mainan terakhir mereka ya di Piala Dunia.

0: Halo pendengar dan juga pemirsa, ketemu lagi bersama saya Arya Setia. Kali ini saya hadir menemani Anda di Dipok Pesta Bola Dunia 2026. Sebuah acara yang akan mengupas secara mendalam tentang hal-hal menarik seputar Piala Dunia pastinya. Nah, kalau bicara tentang Piala Dunia, khususnya bagi Anda yang sudah mengikuti berbagai edisi Piala Dunia, pasti banyak sekali memori-memori yang tertanam ya. Entah itu pemain terbaik, kemudian juara, atau juga pemain-pemain yang selalu mencuri perhatian di pentas sepak bola dunia ini. Nah, kalau bicara tentang Piala Dunia, dalam beberapa dekade terakhir ini kita tidak bisa lepas dari dua nama pemain yang luar biasa. Dari Argentina ada Lionel Messi, dari Portugal ada Cristiano Ronaldo. Nah, dengar-dengar Piala Dunia 2026 ini adalah panggung terakhir dari mereka berdua. Apakah demikian? Dan kira-kira sepeninggal mereka berdua ini, apakah Piala Dunia masih menarik atau ada pemain-pemain yang akan menggantikan ya posisi mereka berdua? Nah, untuk membahas tema ini, saya sudah kehadiran narasumber yang luar biasa. Saya hadirkan langsung dari Yogyakarta ya. Beliau adalah jurnalis senior dan juga pengamat bola yang pastinya sudah paham betul seluk-beluk seputar Piala Dunia. Ada Mas Sugeng Wahyudi. Oke, apa kabar Mas Sugeng?
1: Baik-baik.
0: Sehat ya? Sehat-sehat. Salam sepak bola.
1: Salam sepak bola.
0: Oke, luar biasa. Mas Sugeng ini dikenal sebagai jurnalis sepak bola ya, spesialis ya. Sepak bola.
1: Ya, kurang lebih begitu.
0: Iya, luar biasa. Artinya sudah berapa tahun Mas Sugeng ini bergelut dengan si kulit bundar ini?
1: Sebenarnya kalau bergelut kulit bundar sejak main bola di usia SMP ya. Kemudian saya jadi jurnalis, hobi juga tersalurkan, dan alhamdulillah sampai hari ini masih meliput sepak bola.
0: Kenapa itu gitu? Apa yang menarik dari sepak bola sehingga tertarik untuk terus bergaul dengan dunia itu?
1: Lebih
0: gitu.
1: Ke passion dari passion, kecil. Ya. Kemudian alhamdulillah juga diberikan kerjaan yang sesuai dengan passion. Itu kan jarang-jarang ya Mas.
0: Iya ya. Betul. Jadi, seneng ya.
1: Kita melakukan kerjaan kemudian karena hobi, hobi dibayar kan suatu yang nikmat ya. Dan kebetulan alhamdulillah sepak bola atau jurnalis ini juga membuat saya juga keliling dunia, kita sempat ditugaskan untuk meliput Piala Eropa 2012 di Polandia dan Ukraina, kemudian beberapa event internasional lainnya. Jadi saya pikir ini merupakan apa namanya berkah kita mencintai sepak bola, tapi kita juga mendapatkan kerjaan dari sepak bola.
0: Nah, luar biasa, apalagi kalau tim yang didukung juara,
1: ya.
0: Terus bisa meliput secara langsung gitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, okay. Ya. Yang pasti kalau bicara tentang Piala Dunia, apalagi Mas Sugeng ini kan sudah ya istilahnya pernah terjun langsung melihat tim kesayangannya bertanding gitu ya. Tapi kalau kita fokus Piala Dunia ya, memori apa yang paling ikonik ya atau yang sampai sekarang itu tidak bisa terlupakan oleh Mas Sugeng?
1: Kalau bagi saya sih ikonik yang pertama tentu gol tangan Tuhan
0: Maradona. Oh iya Maradona ya.
1: Terus yang kedua tentu saja ketika Indonesia dikasih dalam tanda kutip wabah rambut kuncung Ronaldo tuh.
0: Oh iya, oke. 2002 ya.
1: Ya, ketika Korea Jepang kalau nggak salah.
0: Yeah,
1: jadi itu juga menjadi Piala Dunia pertama diselenggarakan oleh dua negara. Dan ini nanti ketika Piala Dunia 2026 ini juga menjadi yang pertama diselenggarakan di tiga negara. Ini menjadi suatu yang pertama juga. Dan yang pertama juga nanti diselenggarakan dengan partisipan paling banyak.
0: 48 tim.
1: Iya tim. Wah. Sebelumnya kan 24, kemudian 32. Pada 2013 Presiden FIFA kala itu, Sepp Blatter, kemudian mencoba merevolusi sepak bola, terutama Piala Dunia dengan menghadirkan 48 peserta. Itu sebenarnya memberikan peluang ya bagi negara-negara yang ingin berkiprah di Piala Dunia, tapi selama ini peluangnya kecil. Dengan pertamanya peserta kan diharapkan makin banyak peluang yang ada. Kita lihat di Piala Dunia 2026 ini juga peluang itu ternyata mampu ditangkap oleh negara-negara kecil. Salah satunya adalah
0: Tanjung Verde.
1: Iya,
0: betul.
1: Tanjung Verde,
0: Verde itu.
1: Itu negara dengan populasi hanya 500.000. Setara kota Maluku di Ambon atau kota Jogja.
0: Lebih kecil dari Purwokerto berarti
1: kecil
0: itu
1: ya? Dari Purwokerto mungkin ya.
0: Bisa masuk Piala Dunia loh.
1: Iya, bisa masuk Piala Dunia. Artinya ini kan menjadi sebuah bagi negara lain ini mungkin inspirasi ya. Mereka aja bisa ke Piala Dunia dengan negara populasi yang kecil yang seperti itu, apalagi negara sebesar bangsa kita.
0: Indonesia ya, 280 juta ya, masa gak bisa milih 11 gitu yang terbaik gitu ya.
1: Iya. Dan ketika kita bicara Indonesia sebenarnya ini juga dalam arti proses kita sebenarnya udah bagus ya.
0: Betul.
1: Kita,
0: dan nyaris kan kemarin sebenarnya kan.
1: Nyaris kita masuk ke round 4 tapi kemudian sayang di sana kurang maksimal. Ada beberapa yang menyebut bahwa ini adalah kesalahan PSSI atau apalah karena di tengah jalan pergantian pelatih dan lain sebagainya. Tapi saya pikir proses yang kita udah jalankan udah on the track. Semoga di era John Hartman ini semakin baik sih.
0: Apalagi kan memang target utama pelatih kita kan 2030 kan.
1: Betul, betul.
0: Tapi kembali ke masalah ikonik Piala Dunia ya. Ada beberapa momen yang saya masih ingat betul ya. Tentang tandukan Zinedine Zidane ya.
1: Betul.
0: Waktu 2006 ya. Oke, terus juga kekalahan Brazil lawan Jerman. Padahal waktu itu tuan rumah kan Brazil ya kalau nggak salah ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, tapi selain itu masih ada yang menurut Mas Sugeng menarik gitu dan itu sulit terlupakan bagi pecinta sepak bola dunia.
1: Iya, saya pikir Piala Dunia ini adalah salah satu ajang yang paling mampu untuk mempromosikan sesuatu ya dengan Piala Dunia. Karena sepak bola, apalagi Piala Dunia ini kan event yang dalam tanda kutip terakbar saat ini ya.
0: Betul.
1: Sampai saat ini ya,
0: betul.
1: Bagaimana sepak bola telah mampu membuat orang-orang di seluruh dunia, di sudut kota dimanapun, dia mampu rela untuk istilahnya bangun pagi kadang-kadang untuk menonton sepak bola.
0: Betul, betul.
1: Bicara Piala Dunia tentu banyak sekali momen menarik dan saya pikir momen terakhir yang masih fresh diingatan kita adalah bagaimana saat Messi mengangkat Piala Dunia di Piala Dunia tahun lalu ya.
0: 2022
1: ini,
0: ya.
1: Iya, ini juga cerita tentang Messi juga menarik juga di timnas. Sebelumnya kan dia sempat pensiun kan.
0: Nah, tapi kemudian
1: di Copa America dia pensiun kemudian dibujuk. Dia mampu kembali.

0: sisi dia di timnas Argentina maksud saya ya. Artinya dengan prestasi dia, dia sudah menorehkan berapa gol? Berarti 13 gol. Sedangkan Ronaldo sampai sejauh ini walaupun dia prestasinya luar biasa, tapi satu prestasi yang belum ada dan belum dia dapat adalah Piala Dunia gitu. Betul. Nah kalau bicara tentang dua bintang ini gitu, apa yang menurut Mas Sugeng ini menarik? Apalagi kalau tidak salah sepanjang gelaran Piala Dunia mereka tuh belum pernah ketemu secara langsung antara Portugal dan Argentina ya Mas Sugeng ya.
1: Kita bicara tentang dua sosok ini, memang pertama adalah soal personality mereka. Bagaimana mereka mampu mengemas diri menjadi brand internasional. Itu yang pertama. Yang kedua tentu karena mereka adalah atlet yang gak bisa lepaskan adalah kerja keras mereka hingga pada titik ini di usia 38 Messi, Ronaldo 41.
0: Ya?
1: Mereka masih bisa seumuran
0: saya berarti.
1: Mereka masih bisa tampil di level dunia, level elit. Ini gak mudah apalagi tampil di Piala Dunia. Kemudian yang ketiga tentu saja bicara tentang mereka prestasi ya, Mas Arya ya. Kerja keras itu menghasilkan prestasi. Messi kita nggak usah bicara tentang Messi, lengkap sudah koleksi pialanya seperti disampaikan Mas Arya tadi. Nah Ronaldo ini memang masih ada missing, ada puzzle yang masih harus dilengkapi oleh Ronaldo yaitu gelar Piala Dunia. Nah mungkin sesuai dengan tagline judul tadi lah, panggung terakhirnya Ronaldo juga, mungkin Piala Dunia juga menjadi momen yang akan dilakukan dengan sepenuh usaha keras dari Ronaldo untuk bisa meraih Piala Dunia agar nanti perdebatan tentang Messi dan Ronaldo dengan sendirinya berakhir Mas Ali. Karena lama ini kan memang yang jadi perdebatan adalah ketika Messi dapat gelar pasti Ronaldo ditanyakan.
0: Iya, mereka banding-bandingin terus itu ya.
1: Tentang prestasi. Tapi ini juga akan menjadi mungkin motivasi juga bagi Ronaldo. Apalagi timnas Portugal saat ini juga dihuni oleh pemain-pemain yang saya pikir juga punya kualitas dan mentalitas untuk juara.
0: Kapten MU kemarin baru saja menjadi pemain terbaik kan.
1: Kemudian di lini tengah mereka juga ada Vitinha di PSG yang sukses ya. Besok final kan lawan Arsenal. Champion, kan. Kemudian ada Yo Neves. Kemudian banyak pemain muda yang mungkin dalam tanda kutip akan menggendong Ronaldo di Piala Dunia. Kita selama ini kan melihat Ronaldo menggendong tim ya. Tapi ketika ini mungkin dengan komposisi tim yang sedemikian bagus, pelatih yang juga saya pikir cukup mampu mengenali karakter Ronaldo, Portugal bisa menjadi kandidat yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2020.
0: Tapi saya menarik apa yang disampaikan Mas Gung tadi bahwa nanti Ronaldo akan digendong oleh tim. Artinya mungkin teman-teman itu support banget gitu. Pokoknya ini kamu tuh tahun ini harus dapat Piala Dunia gitu biar lengkap gelarnya gitu mungkin ya.
1: Iya. Kembali ya ingatan terlintas di 2022 lalu ketika Messi juga dalam arti mereka benar-benar dijaga oleh para pemain Argentina.
0: Iya betul, betul, iya, kan? Betul saya ingat itu beberapa
1: bagaimana
0: peristiwa
1: kan. Kita ngelihat video-video, potongan video ketika Messi jalan, ketika Messi berlatih, semua seolah ingin membantu Messi untuk mewujudkan mimpi terbesarnya di sepak bola meraih Piala Dunia dan ternyata memang itu terwujud dengan tim yang solid, dengan pelatih yang bagus, dan Messi juga masih punya kualitas yang memang nggak bisa diragukan. Akhirnya kombinasi itu mampu mengantarkan Argentina menjadi meraih Piala Dunia ketiganya.
0: Iya. Walaupun sekarang Messi dan Ronaldo ini kan dia main di tim yang bukan Eropa ya, maksudnya secara standar mungkin boleh dikatakan masih di bawah Eropa lah gitu. Apakah secara kemampuan mereka berdua ini masih pantas dan masih bisa bersaing di papan atas ini untuk merebutkan Piala Dunia ini begitu?
1: Iya, ketika pelatih masing-masing memanggil mereka tentu pelatih dari Argentina maupun Portugal itu melihat bahwa mereka memang masih punya kualitas yang diharapkan. Kita lihat apalagi jangan dilupakan juga bahwa keduanya adalah istilahnya ikon dari arti Argentina maupun Portugal saat ini. Messi adalah top scorer sepanjang masa, penampil terbanyak juga bagi Argentina. Begitu juga dengan Ronaldo. Apalagi Ronaldo juga kita lihat masih sangat lapar gelar Mas Arya.
0: Iya,
1: ketika dia mampu mengangkat gelar bersama Al Nassr kemarin, kita lihat bagaimana dia masih menangis. Artinya di usia yang 41 tahun dan dalam konteks bahwa pemain sepak bola udah meraih semuanya, dia masih sangat lapar gelar. Artinya motivasi itu mungkin akan dijaganya sampai Piala Dunia nanti, Mas Arya.
0: Oke, apalagi kan itu menjadi satu prestasi, mungkin prestasi paling tinggi seorang pemain adalah ketika berhasil meraih Piala Dunia,
1: betul.
0: Jadi motivasinya itu luar biasa.
1: Betul.
0: Tapi selain apa ya, secara teknik kita nggak bisa lah, apa sih kita nggak perlu meragukan mereka berdua. Tapi dari sisi senioritas.

0: gitu ya. Kira-kira antara Ronaldo dan juga Messi yang menjadi apa istilahnya, kalau di tim itu kan butuh seorang penyemangat gitu ya. Lebih ke Ronaldo atau ke Messinya?
1: Kalau lihat dari personality, saya lihat Ronaldo lebih punya faktor itu ya, leadership dia.
0: Betul,
1: lebih.
0: Waktu apa itu event apa kan dia di pinggir lapangan.
1: Piala Eropa ya?
0: Iya, Piala Eropa, betul. Oh, ya, saya ingat.
1: Portugal menjadi juara waktu itu di, ya, kita lihat ketika itu Ronaldo kan cedera ya. Tapi dia masih bisa membangkitkan semangat tim dari dari luar lapangan. Dan Messi ya mungkin ini plus dan minus dari dari seorang bintang ya. Ada di mana satu punya keunggulan di sini dan satu yang lain nggak punya, dan Ronaldo memiliki leadership lebih dari Messi. Saya melihatnya itu bukan berarti Messi nggak punya leadership, gitu. Tapi saya melihat Ronaldo lebih punya leadership dari Messi dalam konteks ini,
0: Mas Arya. Baik. Nah, kalau bicara antar kedua tim, Argentina dan juga Portugal, yang kita tahu lah kedua tim ini memiliki kualitas pemain yang mungkin kalau secara nilai 9 semua gitu ya. Tapi kalau secara peluang ya, lebih kalau melihat persaingan di grup masing-masing juga apalagi Argentina kan secara grup itu relatif lebih mudah
1: Betul.
0: Di situ ada Al Jazeera kalau nggak salah. Kemudian maksudnya tim-tim yang kalau di atas kertas udah pasti kecil lah buat Argentina ya. Sementara di Portugal ada Swiss kalau nggak salah itu kan salah satu tim yang lumayan bagus juga
1: tricky,
0: gitu ya. Iya, maksudnya kan kadang ada tim-tim yang suka apa ya mencuri perhatian tidak disangka akhirnya bisa meraih prestasi yang bagus gitu. Nah, kalau dari persaingan masing-masing grup ini seperti apa peluang dari Brasil Argentina juga dan juga Portugal ini?
1: Kalau kita melihat bahwa Argentina di sini sebagai juara bertahan, tentu peluang atau dia lebih akan diperhitungkan ya. Sementara Portugal ini kan kandidat seperti yang lain lah, kandidat juara. Dan melihat apa yang telah dilakukan Argentina di 2022, kemudian mereka juga tidak banyak melakukan perubahan. Saya pikir tim ini juga akan menjadi tim yang cukup diperhitungkan di Piala Dunia nanti. Akan tetapi memang ada semacam mitos bahwa tim yang sudah menjadi Piala Dunia kadang susah untuk mempertahankan.
0: Setiap, ini menarik.
1: Iya, karena ini entah apa, tapi memang faktanya seperti itu ya. Dan Portugal datang dengan semangat tim yang fresh, kemudian pelatih yang juga bagus, Roberto Martinez, mampu membawa Portugal sampai pada titik ini dengan performa yang luar biasa selama kampanye kualifikasi, gitu kan. Nah, ini juga akan menjadi tantangan tersendiri. Tapi ketika kita bicara tentang Piala Dunia, tentu kita juga tidak bisa melupakan tim-tim yang lain, Mas Arya.
0: Betul.
1: Kita masih melihat ada Prancis di sana dengan Didier Deschamps dan Kylian Mbappe, gitu kan. Kemudian ada Jerman juga yang mereka juga memanggil kembali Manuel Neuer di saat-saat terakhir. Dan ketika kita bicara tentang itu semua, maka ketika Ronaldo, Messi, Portugal, Argentina, maka kita juga akan melihat bahwa ini juga akan menjadi sebuah panggung terakhir bagi pemain-pemain yang secara usia juga udah mendekati pensiun. Di Asia kita ada Son Heung-min di Korea. Dia mungkin akan jadi Piala Dunia terakhir bagi dia juga. Kemudian masih di Inggris ada Harry Kane yang juga udah senior sekali. Dan
0: ada Modric juga ya.
1: Ada Modric Kroasia. Kemudian yang paling fenomenal tentu bagi Neymar ya. Mungkin Mas Arya masih ingat ketika Ancelotti memanggil Neymar, bagaimana publik bereaksi seperti itu. Kemudian banyak yang memberikan analisisnya, apakah pantas Neymar dipanggil? Kenapa nggak manggil yang lebih muda aja gitu? Itu suatu yang menarik. Tapi bagi saya, ketika pelatih sudah memutuskan itu, pasti dia punya pertimbangan tersendiri kenapa Neymar masih dipanggil. Dan publik juga mungkin tahu bahwa harus tahu juga bahwa Neymar sampai saat ini adalah pencetak gol terbanyak di Brasil, Mas Arya, melebihi Pele, melebihi Ronaldo. Ini mungkin yang nggak semuanya paham tentang situasi itu, dan saat ini Neymar secara fisik mungkin sudah cukup begitu kurang fit ya, artinya. Tapi mungkin Ancelotti juga punya pertimbangan tersendiri karena dia juga sebagai pelatih yang sudah berpengalaman di klub dan pernah juara bersama Madrid, bersama Milan, dia juga mungkin punya pertimbangan yang matang untuk mendatangkan Neymar, terutama untuk menjaga ruang ganti.
0: Oke. Okay. Nah, itu yang paling ya, penting itu sebenarnya ya, kondisivitas ruang ganti.
1: Ruang ganti juga okay. berperan penting dalam betul. Sukses atau tidaknya klub dalam sebuah turnamen, Mas Arya.
0: Oke. Okay. Gitu. Luar biasa. Artinya kita akan menyaksikan sajian apa bola yang begitu luar biasa ya, pastinya ya. Karena kalau bicara tentang Piala Dunia, itu kan pestanya sepak bola dunia. Betul. Artinya tim-tim pasti akan menampilkan penampilan yang terbaik betul, gitu ya. Betul. Tapi kadang saya berpikir begini, selepas nanti Piala Dunia ini, gak ada Ronaldo dan juga Messi, kira-kira siapa yang menggantikan posisi mereka berdua ini? Ini kan juga sesuatu yang menarik ya.
1: Iya, karena selama ini hampir dua dekade kita selalu dilihat dengan persaingan duopoli lah ibaratnya gitu antara Ronaldo dan Messi. Ketika apalagi ketika mereka pada masa prime-nya ya di Barcelona dan Madrid terutama luar biasa persaingan mereka. Dan belakangan muncul beberapa nama-nama ya yang sangat diharapkan adalah Mbappe dan Erling Haaland.
0: Oh iya betul.
1: Tapi itu situasinya berbeda dengan Ronaldo dan Messi karena Haaland kebetulan berada di timnas yang dalam tanda kutip kurang jagoan gitu
0: Norwegia,
1: ya.
0: Norwegia ya.
1: Kan. Oke, okay, betul. Sementara kalau Mbappe mungkin dia udah merasa bahwa sebagai pemain dia sudah merebut Piala Dunia di usia 18
0: betul.
1: Ya. Makanya dia ya kalau dibilang ini itu mungkin dia lebih bilang ya saya udah Piala Dunia umur 18 gitu. Okay. Nah, persaingan itu sebenarnya sangat diharapkan oleh fans sepak bola agar sepak bola itu enggak mati dengan rivalitas.
0: Iya, betul, ya.
1: Karena kalau rivalitas sudah mati, maka sepak bola seperti
0: kurang bumbu lah ya.
1: Bumbu,
0: gitu hambar kan. Gitu lah.
1: Tapi sayangnya persaingan itu mungkin masih belum bisa terwujud secara intens ya. Karena karena kebetulan di klub masing-masing juga musim ini mereka timnya kurang berprestasi gitu kan. Madrid gagal juara di Spanyol
0: juga gagal.
1: Artinya ini juga kemudian mempengaruhi rivalitas tersebut. Kita harapkan akan muncul persaingan baru di sepak bola terutama bintang-bintang baru yang bermunculan ya.
0: Kalau Yamal masih memungkinkan tahun ini muncul menjadi pesaing mereka berdua ini atau masih butuh waktu?
1: Yamal sejauh ini saya pikir secara nama dia udah ada di top mind ya, tapi secara mungkin lebih ke mentalitas dan bagaimana menjaga performa itu yang akan menjadi pertimbangan kedepannya Mas Arya.
0: Oke, ya kita berharap nanti setelah ini muncul siapa begitu ya. Walaupun prediksi ya tadi Mbappe, kemudian Haaland, tapi kan ya kita nggak tahu juga nanti bisa aja muncul pemain yang selama ini tidak diprediksi. Kadang kan begitu ya Piala Dunia ya. Oke, kita tunggu aja nanti apakah setelah Messi dan Ronaldo ini muncul bintang-bintang baru yang akan meneruskan kiprah mereka, memunculkan rivalitas yang tidak akan pernah habis gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Tapi kalau terlepas dari Messi dan juga Ronaldo, kita juga tidak bisa istilahnya memandang remeh tim-tim lain ya. Karena tim yang sudah lolos Piala Dunia adalah tim yang memang punya potensi gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, dari sekian banyak tim yang sudah lolos, kalau Mas Sugeng ini melihat tim mana yang kira-kira akan berpotensi mengganggu lah bagi tim-tim besar gitu?
1: Ya, kalau kita bicara tentang tim besar tim besar duluan ya, kita kita akan melihat bahwa Piala Dunia sebenarnya kan juaranya ya itu-itu aja. Brasil 5 kali, kemudian Brasil,
0: Argentina,
1: Jerman.
0: Sayang Italia nggak masuk ya.
1: Italia 4 kali, kemudian Inggris. Ada Uruguay dan Spanyol ya. Ada tujuh negara kalau nggak salah yang langganan juara. Tapi kemudian kekuatan-kekuatan baru yang dalam tanda kutip bisa untuk membuat Piala Dunia ini lebih menarik juga patut diperhatikan. 2022 Maroko muncul.
0: Iya betul ya, sampai kan? Semifinal ya.
1: Semifinal.
0: Oke.
1: Sayangnya kalah sama Kroasia ya. Kroasia betul. Yang juara 3 kan. Nah, tahun ini mungkin Turki, Mas
0: Turki, Arya. Ya? Oke. Okay. Oh iya, ada pemain kesayangan saya di sana.
1: Siapa, Mas?
0: Hakan.
1: Oke. Okay. Ada Hakan, ada Yildiz.
0: Iya, betul.
1: Ada Guler.
0: Okay.
1: Nah, itu juga mungkin akan menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan juga.
0: Okay.
1: Kita juga nggak boleh melupakan bagaimana kiprah tuan rumah juga, Mas Arya. Biasanya kita
0: ada faktor-faktor yang bisa ya, inilah ya.
1: Walaupun Amerika Serikat bukan sepak bola ya olahraganya mereka mereka lebih American football ya.
0: Okay,
1: tapi
0: betul.
1: Ini kan mereka juga menjadi tuan rumah. Kemudian Kanada ya okay lah Kanada sebagai tuan rumah tapi mungkin kiprahnya tidak tidak sekuat Amerika ya. Meksiko juga. Meksiko punya sejarah yang bagus di Piala Dunia. Dan saya pikir faktor tuan rumah itu akan biasanya akan mengubah tim bermain untuk luar biasa. Kita masih ingat 2022 ya, Mas Arya, ketika Korea Selatan yang yang sama sekali nggak ada perhitungan di bawah Chu Siding, mereka kemudian mampu meraih peringkat ketiga dan menjadi prestasi terbaik sampai saat ini.
0: Ya itu kan maksudnya bola itu bundar, artinya tidak bisa diprediksi gitu ya. Tapi kita juga tidak boleh memandang remeh tim-tim Asia loh, Mas, seperti Jepang.
1: Betul,
0: kan. Apalagi Jepang kan pemainnya rata-rata sudah nyebar ke liga-liga terbaik di Eropa gitu. Yeah. Nah kalau menurut Mas Gung sendiri, peluang tim Asia lah, Jepang, Korea.
1: Ya dan, kalau kita bicara tentang tim Asia, saya pikir Korea-Jepang masih menjadi teratas di antara tim lainnya ya, bukan karena mengesampingkan tim Asia lain.
0: Banyak juga itu kan, Arab Saudi, Qatar.
1: Tapi selama ini hanya mereka yang mampu bersaing di level atas, terutama Jepang ya, yang kita lihat permainannya semakin solid dari hari ke hari. Mereka juga dalam beberapa uji coba mampu tampil impresif, dan ini juga menjadi pintu masuk yang bagus bagi Jepang untuk bisa berprestasi maksimal di Piala Dunia 2026 ini.
0: Oke, kalau Qatar sendiri kan tahun lalu kan ya tuan rumah ya. Sebetulnya apa peluang untuk 2026 ini?
1: Qatar sebagaimana tim-tim Arab Saudi lain, saya pikir secara kualitas masih di bawah Jepang dan Korea ya. Tapi mereka masih bisa bersaing dan semoga aja banyak tim Asia yang bisa lolos ke fase berikutnya. Dari fase grup mereka bisa melewati dan itu akan menjadi motivasi juga terutama bagi timnas kita, Mas.
0: Iya, betul.
1: Karena ya bagaimanapun kita sebagai pecinta timnas masih gregetan ya.
0: Iya,
1: bagaimana betul. waktu round 4 kemarin kita berharap mampu melewati.
0: Sebenarnya kan satu ada peluang bagus ya, berapa persen lah kita bisa lolos kan.
1: Seandainya bisa ngalahin Irak misalnya.
0: Tapi udahlah, itu semua kan sudah terjadi, tidak bisa terulang kembali Artinya mungkin sekarang PSIS pun sudah mempersiapkan pelatih yang baru dengan pola permainan yang baru juga dengan pengalaman beliau yang sudah pernah membawa Kanada tembus Piala Dunia. Artinya kan pengalaman itu cukup bermanfaat bagi timnas kita ya.
1: Apalagi timnya juga nggak banyak berubah ya, Mas.
0: Iya, betul.
1: Artinya Jonny Helmet pasti punya lebih banyak kesempatan untuk bisa membuat timnas Indonesia lebih baik lagi.
0: Baik. Nah, kalau bicara tentang Piala Dunia kan euforinya tuh wah luar biasa gitu. Yeah. Tapi saya kok merasa ya, ini enggak tahu nih perasaan saya sendiri atau mungkin Mas Gung juga merasa ya. Grengnya di Indonesia ya, terutama kalau kita bicara lingkup Purwokerto aja. Kelihatannya masih biasa-biasa saja gitu. kenapa atau sebenarnya enggak begitu, cuma saya melihatnya begitu atau hanya perasaan saya saja gitu, Mas.
1: Iya sih, belakangan gaung event-event besar, terutama event bola itu nyampainya tuh lambat di kita ya Mas Arya. Saya sih melihatnya mungkin ada sejumlah faktor yang membuat Piala Dunia masih belum menjadi perhatian di masyarakat kita Tapi saya pikir dengan adanya mungkin RRI yang nantinya akan menyiarkan sepak bola, dan ini menjadi salah satu kabar baik juga bagi saya ketika mendengar RRI menyiarkan sepak bola dan apalagi itu secara audio audio yang membuat teman-teman disabilitas juga nantinya akan bisa
0: tetap ikut menikmati
1: Piala Dunia. Ini kan suatu yang momen yang langka itu, saya pikir ini juga akan membuat Piala Dunia akan semakin bisa kembali bergairah gitu seiring waktu. Saya pikir sih ini waktunya memang momennya belum pas aja
0: mungkin ya. Apalagi kan kita baru mulai di bulan Juni ya.
1: Di bulan Juni.
0: Maksudnya masih ada waktu bagi masyarakat untuk melihat kira-kira tim mana yang akan didukung gitu ya. Dan atau mungkin begini ya, Mas Gung. Kemarin kan euforia begitu luar biasa karena kita yakin banget nih timnas kita tuh akan lolos gitu ya. Tapi kenyataan timnas kita malah hancur kan di round 4 gitu. Apakah itu juga berpengaruh terhadap antusias masyarakat kita dalam menyambut Piala Dunia ini?
1: Itu mungkin faktor lain juga ya, Mas Arya, karena waktu itu euforia ke timnas kan sedang luar biasa ketika mereka berharap bahwa kita akan lolos dengan proyek naturalisasi ini, kemudian kita dibawa ke mimpi yang round 4 itu, seolah-olah kita masih punya peluang tapi kemudian gagal. Ini memang membuat motivasi pencinta sepak bola nasional kita memang sedikit menurun, tapi saya sih melihatnya bahwa mereka masih menyimpan energi itu ketika sepak bola atau kick off itu sudah mulai dilaksanakan, Mas Arya.
0: Apalagi kalau kita melihat Sekarang kan tuan rumah tiga negara, Amerika, kemudian Meksiko dan juga Kanada. Kalau secara perbedaan waktu ini kan di sana malam, di sini pagi berarti kan. Nanti pertandingan itu terjadi ketika masa-masa
1: kerja ya.
0: Kerja kan. Apakah ini juga mungkin menjadi faktor pengaruh juga gitu?
1: Iya pasti, pasti. Okay. Makanya kita ngelihat bagaimana urusan sepak bola juga nggak bisa lepas dari broadcasting ya. Kita kalau urusan broadcasting mungkin bisa belajar dari bagaimana Premier League sukses dengan pasar Asianya. Karena mereka sangat memanjakan pasar Asia yang begitu besar dengan menggelar laga-laga big match itu di waktu prime Indonesia. Nah ini karena kebetulan berada di belahan dunia lain yang membuat kita harus pagi nonton di sini. Tapi saya pikir masih ada match-match yang bisa dinikmati di luar jam kerja itu.
0: Iya, dan pasti mereka juga sudah memikirkan karena pangsa pasar di Asia luar biasa kan. Oke, nah kembali tentang ini kan RRD menjadi official broadcast untuk Piala Dunia gitu ya, bersama TVRI dan juga Antara gitu ya. Maksudnya artinya RRD ini punya peran yang bagus juga gitu ya untuk menyebarluaskan Piala Dunia ini ke masyarakat gitu. Apa menurut respon sebagai seorang jurnalis yang selama ini begitu apa ya antusias dengan sepak bola gitu?
1: Ya ketika membaca dan mendengar RRI apa menyiarkan Piala Dunia, saya sendiri cukup pertama senang ya, kedua terus terkejut juga. Oh ternyata radio yang selama ini orang dianggap orang ditinggalkan ternyata masih punya kans untuk kembali lagi dan membuat masyarakat mendengarkan radio dengan siaran Piala Dunia. Dan apalagi ini juga sekarang ditambah dengan digitalisasi seperti ini, jadi semakin lengkap, artinya radio juga bukan cuma audio, juga ada video dan ini juga menjadi peluang yang seperti saya sampaikan tadi untuk teman-teman disabilitas untuk bisa bersama-sama menikmati Piala Dunia. Karena jangan salah Mas Arya, pendukung sepak bola disabilitas di Indonesia juga luar biasa
0: besar.
1: Dan ini juga menjadi salah satu mungkin imbal yang luar biasa di RRI bagi teman-teman disabilitas.
0: Nah, makanya RRI hadir di sana kan. Kita akan memberikan kesempatan bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita untuk ikut merasakan euforia Piala Dunia lewat suara yang akan kita hadirkan ke mereka.
1: Tentu,
0: gitu ya.
1: Tentu yang menarik sih. Ketika selama ini kita terbiasa melihat tontonan melalui video, tapi kemudian diarahkan untuk mendengarkan, suasananya pasti akan menjadi suasana yang, kalau kata anak muda sekarang, vibe-nya pasti akan lain ya, akan terasa. Di dunia yang modern ini kita harus mendengarkan siaran sepak bola di radio kan suatu yang beda.
0: Dan masyarakat perlu mencoba itu, pasti akan ada semacam sesuatu yang menarik gitu ya. Baik Mas Sugeng, terima kasih atas waktunya, luar biasa.
1: Mas Arya,
0: asik sekali nih, memang kalau bicara dengan seorang jurnalis ini waktunya gak kerasa gitu ya. Tapi terakhir mungkin prediksi ya, yang akan masuk final lah, pokoknya dua tim yang akan masuk final, kita belum bicara juara lah.
1: Kalau prediksi mungkin masih terlalu dini ya, tapi bagi yang saya amati, karena ini main biasanya kalau dimainkan di Amerika itu tim yang juara nggak akan jauh-jauh dari gitu. Negara itu. Saya pikir walaupun dengan segala macam dinamika, Brasil masih punya peluang untuk masuk ke final, dan dari Eropa kalau saya sih cenderung Portugal, Mas.
0: Portugal, ya. Kita tunggu aja. Kita buktikan nanti ya, Mas Sugeng ya. Baik, lagi terima kasih.
1: Sama-sama, Mas Arya.
0: Ya, terima kasih juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa. Sampai di sini bersama kita dalam TikTok Pesta Bola Dunia 2026. Saya Arya Setia pamit. Sampai jumpa lagi di Deep Talk selanjutnya.

Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Purwokerto, teman terbaik kamu.

Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA, karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti, namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Malam-malam.
1: 99.2 FM Brokerto, teman terbaik kamu nih di jaga malam ya, jangan galau malam-malam. Tapi bersama aku Dodi Widian, setelah tadi ada deep talk tuh ngomongin terkait dengan para pemain ya yang akan berlaga dan ini merupakan laga terakhir mereka bermain di Piala Dunia. Nah untuk kali ini beda lagi bahasanya ya, kita bakal ngobrol banyak tentunya, ngobrol ngalor ngidul juga. Khususnya di TikToknya Pro 2 ya, abis ini aku bakal live TikTok Pro 2 ya, jadi buat kamu yang pingin gabung, ingin ngomong banyak, ngobrol banyak ya, dapat ilmu juga di situ ya. Bisa gabung dah nanti ya. Silakan aja bisa gabung bersama Kreo di Bidian sampai nanti kurang lebih jam 11 ya untuk ngomongin banyak hal di khususnya di live TikToknya Pro 2 ya. Di mana sih, di Pro 2 FM Prokerto atau juga di @RRI Pro 2 PWT, oke? Okay? Aku mau setting dulu abis ini live di sana ya. Dan tentunya masih on air juga di sini ya di 99 FM. Jadi tenang aja buat kalian semua ikutan gabung, boleh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 92.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih di kesempatan malam ini bersama aku Dodi Widian ya. Sudah live juga di akun Pro 2 atau untuk TikTok ya, di @pro2pwt atau juga bisa lihat di Pro 2 FM Purwokerto tuh. Silakan aja bisa gabung ya, kita mau ngobrol banyak di kesempatan malam hari ini. Kemarin sih udah ada yang request mau bahas terkait dengan salah satu tema ya. Cuma nanti dulu, sabar aja dulu ya. Oke, selamat bergabung buat Hilda tuh, langsung banter banget dia, langsung gabung ya. Terus juga ada teman kita yang gabung nih, ada Tatisah 26. Ini kayaknya kemarin baru mengikuti akunnya dari Pro 2 ya. Selamat malam aja. Terus juga ada Fitri, ada juga Owens 80 ya. Selamat malam semuanya. Lebih banyak penonton untuk berbagi. Oh, maksudnya dia membagikan live. Kirain apaan ya? Oke, yuk malam ini kita mau ngomongin apa sih? Apakah kemarin ya sesuai dengan yang diomongin? Tapi kayaknya itu berat banget gak sih ngomongin itu ya, Hilda? Ada juga Kelin ikutan gabung juga. Aku mau ngomongin ini aja. Ngomongin gak? Serius, aku mau ngomongin satu tema tapi masih ragu gitu loh. Apakah mau aku bawain apa enggak gitu. Takutnya gak pada relate ya. Tapi mau gimana lagi? Udah, yang di otakku sih ngomonginnya soal bola mulu ya. kenapa bisa gitu ya? Karena pertama ya, ini hari Rabu tuh ngomonginnya soal bola. Terus besok timnas U19 main. Besoknya lagi hari Jumat ya, benar ya? Itu seniornya main. Jadi memang otakku lagi bola banget. Ada ya. Jangan bahas itulah. Ini aja pasar malam. Bahas pasar malam ya. Karena aku juga beberapa kali melewati ada pasar malam di Purwokerto dan sekitarnya. Gak di Batu Mas. Pasar malam ya. Ada anak sekarang harusnya tahu nih pasar malam. Kita mau bahas terkait dengan itu semua ya. Nah, buat yang pingin WhatsApp juga boleh, nanti aku bacakan ya. Silakan di 081-327-312222. Kalau di TikTok sih langsung ngobrol banyak ya, nonstop dah kalau di TikToknya Pro 2. Oke, kita ngobrolin terkait dengan pasar malam dulu, mungkin sampai di jam 10 nanti bakal ganti tema lagi ya, seperti biasa kita akan lanjut mungkin maksimal ya. Ini masih mungkin nih ya, kalau aku ngerosos terus tapi gak ada yang ngeliat ya juga percuma ya, lelah. Tapi sampai jam 11 aku temani kamu ya, jadi stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Tak perlu ada kata

0: membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

Teman berdua kita lagi bahas ya terkait dengan langsung close up gak tuh ya gara-gara aku pindah ya gak? Nah kita lagi ngomongin terkait dengan pengalaman di pasar malam. Kok kameranya ini mic-nya jauh. Pengalaman kamu di pasar malam ya dan juga wahana yang kamu suka nih di pasar malam tuh apa ya. Ini ada teman kita yang gabung tentunya di TikToknya Pro 2. Oh, kalau TikTok mah rame ya, seneng aku bacanya ya. Ada siapa nih? Ada Hilik dan gabung. Wah, pas kecil aku sering diajak ke pasar malam nih sama ortu ya. Naik biang lala sama kereta api-apian. Keretanya kalau apinya beneran bahaya tuh ya. jangan sampai ya. Oke, tapi aku paling takut yang namanya rumah hantu. Ya memang rumah hantu paling ditakuti ya kalau di wahana pasar malam ya. Dulu, sekarang pada penasaran malah. Dan juga ada Alvino ikutan gabung, aku suka biang lala nih sama kereta tutut-tutut. Wah, apakah kamu Alvino sama Hilda pergi berduaan di sana seperti halnya Milia dan juga apa namanya? Dylan, ya. Yeah. Aduh, ya. Oke. Aku lagi scroll ya ke bawah ya. Ini kayaknya ada yang tanya, apakah benar ini Kak Dodi? Bah, bukan, ini ada anomali. Wih, apa tuh baru lewat? Valentino Rossi kayaknya baru lewat ya. Ada yang lagi gak sih? Oh nih, tadi udah bilang ya. Oh Dian ngapa katanya biang lala ya. Ini kebanyakan biang lala ya. Padahal aku paling takut tuh. Ya bukan paling takut sih, maksudnya agak menghindari biang lala. Soalnya sekarang muternya tuh cepet banget. Kalau dulu pelan kan ya, pelan, santai. Kalau udah di atas bisa menikmati suasana pasar malam. Kalau sekarang tuh enggak, cepet banget ya. Rollingnya cepet banget. Serem. Takutnya kan lepas tuh dari AC terus nanti tau-tau ngelinding. Ya. Yang jelas buat kalian ya yang penasaran juga, kita gak cuma ngobrolin terkait dengan pasar malam gitu ya. Kalau di TikToknya Pro 2 tuh banyak, dari satu hal bisa ke hal yang lain ya. Seru pokoknya kalau di TikToknya Pro 2. Makanya follow dulu tuh Pro 2 FM Purwokerto atau di @rri_pro2pwt ya. Aku mau ngobrol lagi ya di sana. Penasaran kan? Makanya gabung ya. Aku lagi live nih, tinggal gabung di follow ya. Digabung di follow. Jangan gabung doang, enggak di follow.

99.2 FM Brokerto, teman terbaik kamu nih ya. Nah kan, apa aku bilang? Dari obrolan wahana di pasar malam sampai obrolan ke announcer ya sebagai penyiar, terus juga obrolan terkait dengan apa sih namanya, anak-anak satu tempat gitu ya, di Mercy sana katanya ya. Oh Jenang, oh iya iya iya Jenang ya, bukan Jenang tapi Jenang. Ya wes lah, salah macan nyong, sorry. Aduh kanan ya, kanan, ya wes ya. Oke, tadi ada beberapa teman kita juga yang bilang ya, kalau aku tadi sempat ngobrol, sekarang sulit untuk ditemui, atau mungkin aku gak ketemu aja ya, di apa namanya, di pasar malam ya, tong setan ya, atau udah gila tuh udah gak ada kayaknya ya, gak ngerti dah. Pokoknya udah sulit untuk dilihat ya. Aku sih beberapa kali gak nemu ya. Terus juga ada yang suka sama ombak katanya ya, yang ternyata itu adalah wahana yang aku suka juga tapi aku gak tahu namanya apa. Yang muter-muter gitu ya, naik turun. Nah ya, ya kayak gangsing ya, itu juga banyak yang suka ya. Walaupun masih peringkatnya diduduki sama biang lala nih, banyak banget yang suka sama biang lala dan juga kereta api tutut-tutut ya, kereta Thomas. Yaudah yang lain yuk, silakan boleh gabung. Wah, di WhatsAppnya Pro 2 ada yang nanti coba aku cek dulu ya. Kita bakal obrolin, wah udah hampir jam 10 aja ya ternyata ya. Tanpa terasa gitu. Kita ngobrolin terkait dengan wahana favorit pasar malam. Silakan yang ingin gabung, tinggal WhatsApp juga boleh di 081-327-312222 ya. Itu dia, kalau sekarang tuh pasar malam lagi mulai banyak. Dan enaknya adalah bukan musim hujan, jadi gak becek ya, gak cebrik. Pulang sendal bagus ya, sepatu masih bersih, balik-balik lumpur semua ya. Kalau sekarang gak, udah aman, tentram, terkendali. Tapi jangan lupa bawa duit receh yang banyak ya, karena pastinya kalian pengen naik wahana yang berbeda, semua wahana pengen dijajal, semua jajanan pengen dibeli ya, habisnya banyak tuh.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: WhatsApp 081-327-312-2222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2.

0: malam malam.
1: Teman Pro 2, kita masih bahas hal yang sama ya, bahas terkait dengan wahana favorit di kala ada pasar malam ya. Lulu ini kan pasar harusnya jualan, beda. Gen Z sekarang kagak ngerti lah pasar malam dah. Tuh kalau di rumahmu tuh ya di lapangan lagi ada undar nggak tuh? Apa sih bahasa Indonesia undar apa? Wahana kan bener kan ya, ada wahana ya. Nah itu tuh, itu namanya adalah pasar malam adik-adik ya. Ohnya dia ini kali ya yang kayak Dufan dan lain sebagainya kali ya tuh ya. Udah, aku mau baca dulu yang ada di WhatsAppnya Pro 2 nih. Bentar aku buka dulu ya, ada siapa kali ini ikutan gabung ya. Ada Nisa ikutan gabung aja nih, mat malam buat kakaknya. Ngomongin soal pasar malam, wah pas banget nih, aku barusan dari pasar malam kak ya. Lumayan tadi naik korak-korak bikin mual. Banyak ya video-video yang di korak-korak tuh lucu loh, ekspresinya lucu ya. Terus apa sih, responnya lucu ya. Awal-awalnya mah enak ya, pelan, tapi makin cepat mual pada muntah. Aku juga kalau naik kura-kura enggak tahu kenapa muntah ya. Bukan muntah sih, tapi mual ya. Kalau naik halilintar enggak mual sama sekali, cuma kalau naik kura-kura mual ya. Mungkin karena perutnya diombang-ambing ya, digojlok-gojlok. Ada siapa nih di Sidoarjo aja, ada Vino ikutan gabung ya. Ngomongin soal pasar malam ya, aku suka naik apa nih? Oh ini apa, komedi putar ya, itu juga jajanannya kak ya. Lebih banyak jajanannya soalnya di tempatku daripada wahananya. Oke lah siap ya, tempatku juga ya, waktu itu ada pasar malam ya. Lebih banyak jajanannya timbang wahananya. Tapi kalau yang di Watumas aku lihat sih kayaknya lebih banyak wahananya deh daripada jajanannya. Ya gak tahu juga ya, kan misalnya kalau malam-malam baru mulai pada datang tuh yang jualan ya. Kalau itu aku kagak ngerti. Nah kalau di tempatmu gimana nih? Lebih banyak wahananya atau jajanannya? Atau mungkin kamu ke pasar malam gak nyari wahana tapi jajanannya aja yang kamu beli ya?

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Malam-malam. Teman berdua, kita masih sama bahas terkait dengan wahana favorit yang ada di pasar malam. Karena sekarang udah mulai banyak ya tempat-tempat yang ternyata disambangi. Pakai istilah disambangi atau disatroni. Ya maksudnya banyak nih, khususnya untuk tempat-tempat yang punya lahan besar ya. Umumnya sih di lapangan gitu ya, itu menggelar pasar malam ya. Jadi aku bahas soal ini. Bahkan tadi ada teman kita yang gabung, ada Awal Budi nih, jauh banget ya di Medan sana. Dia juga ngomong kalau dia suka sama tong setan. Kalau ada di daerah Purwokerto ya, ada pasar malam terus ada tong setannya, bisa lah kabarin lah ya. Aku pingin lihat lagi, nostalgia. Ada ya tong setan ya. Oh sekarang kan yang umum. Ada yang baru. Berarti pasar malam itu juga berevolusi sesuai dengan zaman yang ada ya. Tong setan mungkin sudah hilang karena kebanyakan motor matic kali ya. Sekarang ada ini, ada selungsuran lagi. Apa sih namanya? Pelosotan ini pelangi ya. Ya benar, seluncuran pelangi tuh. Nah, ada tuh sekarang tuh ya. Kalau zaman dulu kan kagak ada ya. Adanya ini seluncuran TK. Sekarang ada tuh ya, aku di Batu Mas lihat tuh ada yang pelosotan pelangi tuh, lumayan lah ya. Mungkin tingginya 5 meter kali ya, lumayan ya. Ada Ibeng Sandawu, sedung live IE, nonton live Angga Supernova, lagi siaran juga di Pro 2 Jakarta. Iya. Kabarnya tadi di Pro 2 Jakarta, Angga sama siapa ya, itu lagi ngobrolin pakai bahasa ngapak bah. Oh gak diundang sih, coba diundang Pro 2 ya, kita ngobrol bertiga ya. Pakai bahasa ngapak, bah, wong Jakarta kelang kasih ngerti, bingung. Ngerti ini lulu gua ya, ada. Sama edit ya katanya ya, oke siap, yaudah. Kita akan baca tuh, aku sampai lupa mau baca di WhatsAppnya Pro 2 ya, ke distract tadi soalnya. Ada Agung ikutan gabung aja nih ya, selamat malam buat kakaknya. Pasar malam kak, bah, seneng banget nih aku masuk ke rumah hantu ya, walaupun aku tahu itu hantunya hantu bohong tapi tiap masuk takut. Ya namanya juga rumah hantu ya, pasti menakutkan ya. Hati-hati, baca doa kalau mau masuk. Jangan bayar tiket, baca doa doang kagak bayar tiket.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Aku Irfan dari Kick and Rush. RRI luar biasa buat siaran Piala Dunia 2026-nya. Bikin suasana makin hidup. Terima kasih sudah jadi teman setia para pecinta bola. Sukses selalu.

Teman Pro2 hampir jam 11 ya. Artinya apa? Aku mau udahan dulu ya. Akan ada jazz musik yang temani dari jam 11 sampai di jam 12. Dan terima kasih juga yang jelas buat kalian yang udah ikutan gabung ya lewat WhatsApp-nya Pro2 atau juga tadi ikut live TikTok-nya Pro2 ngomongin terkait dengan wahana di Pasar Malam ya. Nah besok aku dari Widian juga bakal temani kamu dari jam 10 sampai di jam 3 siang ya di Hitlist serta Santai Siang Pro2 ya. Jadi buat yang ingin gabung untuk request lagu bisa besok di jam 10 sampai di jam 12 siang ya. Walaupun di jam itu biasanya aku juga salah sebut. Ya bisa siaran malam ngomongnya malam terus ya. Tau-tau ngomongnya siang dan jam 12 juga gitu sampainya ya. Yaudah stay tune buat kamu yang belum bisa tidur ya. Tetap di Pro2 FM, tetap di 99 Pro2 FM Broker tuh teman terbaik kamu.

0: 02317312222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Siapa nih yang sore-sore pengen tetap happy? Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan

0: teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

Banyak yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki

0: berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun, ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, Anissa sayang gak sama ayah? Tentu dong ayah. Ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya.
1: Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga ayah.
0: Ya sudahlah sayang, gak apa-apa. Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, Anissa sayang gak sih sama ayah?
1: Ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah.
0: Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu.
1: Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini.
0: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan. Air mata membasahi pipinya.
1: "Ada apa, Anissa? Kenapa, Anissa?"
0: Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu.
1: "Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini."
0: Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya, dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa.
2: "Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan?"
0: Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau. Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa. Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2 berakhir sudah tugas kami untuk mengantarkan acara untuk sepanjang hari ini, tepatnya untuk Rabu 3 Juni 2026. Dan saat lagi pemancar kami frekuensi 99 MHz sedang mendulukan dari udara. Kita jumpa lagi besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program Pro 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 4 Juni tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

Dari Sa'id Al-Qudri radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihat suatu kemungkaran dilakukan di hadapannya, maka hendaknya ia mencegah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka hendaklah mencegah dengan lidahnya. Dan jika tidak mampu, maka hendaklah ia merasa benci dalam hatinya. Dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Nasa'i.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun

0: beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Halo, bertemu lagi dengan saya, Edi S. Abdullah. Sebuah kisah menyentuh yang ditulis oleh Rahmat, di mana ada sebuah pertanyaan dari seorang anak kecil yang polos. Dia mempertanyakan sebuah kenyataan hidup. Tampang bingung, itulah gambaran yang bisa dilukiskan di wajah seorang anak berusia sekitar 6 tahun. Saat melihat lalu lalangnya kendaraan di jalan, bocah itu seakan-akan tidak mempedulikan hilir mudik orang-orang yang melaluinya, bahkan ada beberapa orang yang hampir menendangnya. Dia pun seakan tidak senang saat beberapa orang yang lewat memasukkan uang receh ke dalam kaleng yang sengaja disimpan atau ditaruh di depannya. Sudah dapat berapa, Ujang? Sapa seorang wanita umur 40 tahunan yang mengagetkan si Ujang. Si Ujang menengok wanita yang nampak lebih tua dari umurnya sebenarnya. Wanita itu tiada lain adalah ibunya yang sama-sama membuka praktek mengemis sekitar 100 sampai 200 meter dari tempat si Ujang mengemis. "Gak tahu, Mak, hitung saja sendiri," jawab si Ujang sambil melihat kaleng yang ada di depannya. Tanpa menunggu, wanita yang dipanggil Mak itu mengambil kaleng yang ada di depan si Ujang, kemudian isi kaleng tersebut ditumpahkan ke atas kertas koran yang menjadi alas mereka duduk. "Lumayan, Ujang. Bisa beli nasi malam ini. Sisanya buat membeli kupat tahu untuk besok pagi," kata si Mak sambil tersenyum lebar. Karena rezeki malam itu lebih banyak dari hari-hari biasanya. Singkat cerita, setelah selesai makan, si Ujang bertanya, "Mak," kata si Ujang, "Ya, Jang, kok orang lain punya mobil? Kenapa emak gak punya?" tanya si Ujang sambil menatap wajah ibunya. "Ujang," kata si emak sambil tersenyum, "kita ini tidak punya uang banyak untuk beli mobil," kata si emak mencoba menjelaskan. Tapi tampaknya si Ujang belum puas juga dengan jawaban itu. "Kenapa kita tidak punya uang banyak, Mak?" tanya si Ujang sambil melirik emaknya. "Kita ini kan cuma pengemis, Jang. Kalau orang lain mah kerja kantoran jadi uangnya banyak," kata si emak. "Kenapa emak gak kerja kantoran aja?" tanya si Ujang dengan polosnya. "Siapa yang mau ngasih kerjaan ke emak? Emak-emak orang bodoh, tidak sekolah," jawab si emak. "Kenapa emak gak sekolah?" "Orang tua emak gak punya uang, Jang. Jadi emak gak bisa sekolah." "Ujang bakal sekolah gak, Mak?" kata si Ujang sambil menatap mata emaknya penuh harap. Emaknya jadi bingung menjawab pertanyaan si Ujang. Lamunan emak menerawang, mengingat kembali mendiang suaminya yang telah mendahuluinya. Mata si emak mulai berkaca-kaca karena gelapnya malam. Si Ujang tidak melihat butiran bening yang mulai menuruni pipi wanita yang dipanggil emak tersebut. Karena tak kunjung dijawab, si Ujang bertanya lagi. "Kalau Ujang gak sekolah, nanti kayak emak lagi dong?" "Iya kan, Mak?" Pertanyaan Ujang makin menyesakkan dada si emak. Siapa yang ingin punya anak menjadi pengemis? Tetapi si emak bingung harus berbuat apa. Deru mesin mobil menemani dua insan di pinggir jalan. Dengan diterangi lampu jalan, mereka pun mulai berbenah untuk merebahkan diri. Di kepala si Ujang masih penuh tanda tanya. Mau jadi apa kelak? Apakah akan sama seperti emaknya, menjadi pengemis? Nah, pendengar, kita tinggalkan si Ujang yang pikirannya terus memikirkan pertanyaan dan masa depannya. Sekarang coba kita mulai memikirkan diri kita sendiri. Bagaimana dengan masa depan kita? Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk meraih hari esok yang lebih baik? Saya, Edi S. Abdullah.

Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positive.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua adalah sosok yang paling berjasa dalam kehidupan seorang anak manusia. Buah cinta dan kasih sayangnya tak akan pernah bisa dibayar dengan dunia dan segala isinya. Bahkan, meskipun seorang anak rela melepas nyawa dari badannya demi membayar jasa orang tuanya, itu pun tak akan cukup dilakukannya. Bukankah seorang ibu ketika ia berjuang untuk melahirkan seorang anak, perjuangannya adalah pertarungan antara hidup dan mati. Nyawanya adalah taruhannya. Rasa sakit akibat kontraksi yang dirasakannya tidak bisa diganti dengan dunia dan segala isinya. Ditambah lagi dengan pengorbanannya di kala malam karena tangis seorang anak, karena harus mengganti popoknya yang basah karena kotoran. Belum lagi pengorbanan akan kesukaan apa yang diingininya demi melayani keinginan anaknya. Seorang bapak, ia rela mempertaruhkan nyawa untuk mencari nafkah demi terpenuhi kebutuhan makan minum anaknya. Maka cukuplah dikatakan seorang anak itu durhaka kepada orang tuanya manakala ia berani berkata ah atau uf di hadapan ibu bapaknya dengan maksud untuk melawan. Bagaimana tah lagi jika seorang anak ia mengabaikan orang tuanya, tidak menyambung silaturahim dengannya. Dia telah melakukan uququl walidin, durhaka pada orang tua. Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

312222 Prodo FM X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2PWT Prodo FM streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Di Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas menyiapkan kuota 15.553 siswa baru untuk jenjang SMP Negeri pada pelaksanaan SPMB 2026. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
1: Kabupaten Banyumas menyiapkan daya tampung sebanyak 15.553 peserta didik baru untuk jenjang SMP Negeri pada SPMB tahun 2026. Kuota tersebut tersebar di 73 SMP Negeri dengan total 486 rombongan belajar. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Wahyu Adi, mengatakan persiapan SPMB 2026 telah dilakukan sejak Februari bersama Dinkominfo Banyumas dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tahun sebelumnya.
2: Terkait untuk persiapan SPMB, saya kira ini kita sudah lakukan sejak bulan Februari, bahkan kita running dengan teman-teman Pak Kadin Kominfo yang sudah menugaskan teman-temannya. Dari Februari kita buat pro bisnisnya dan kita cari celah-celah yang kemarin menjadi kekurangan di tahun 2025.
1: Menurutnya salah satu perubahan utama tahun ini adalah pemisahan proses pembuatan akun dan pendaftaran. Sistem tersebut diadopsi dari pelaksanaan penerimaan siswa SMA hingga calon murid cukup mengunggah berkas saat pembuatan akun dan tidak perlu mengulang proses saat pendaftaran. Selain itu, jalur domisili kini menggunakan 4 tingkat kedekatan berbasis wilayah RW. Kebijakan tersebut berguna untuk mengakomodasi calon murid yang tinggal paling dekat dengan sekolah. Sementara itu, Kepala Dinkominfo Kabupaten Banyumas, Budi Nugroho, memastikan kesiapan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan SPMB 2026.
3: Kita belajar dari tahun kemarin, kemudian semua yang kita bangun untuk sistem atau kita biasa sebut aplikasi, kita tentunya merujuk pada petunjuk teknis termasuk proses bisnis yang disediakan dari Dinas Pendidikan. Kita sudah upayakan sudah rupa agar aplikasi yang kita bangun dengan fitur dan modulnya tetap kita komunikasikan dengan teman-teman Dinas Pendidikan dan teman-teman di sekolah agar supaya paling tidak apa yang diharapkan itu terwakili dalam aplikasi.
1: Yang menambahkan seluruh fitur dalam aplikasi telah disusun berdasarkan petunjuk teknis dan kebutuhan yang disampaikan Dinas Pendidikan serta sekolah-sekolah. Damara Sakti melaporkan.
0: Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto, selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Ada Siska lagi nih temani kamu di Sepada. Sampai nanti di jam 10 ya, aku bakal coba buat hadirkan banyak banget informasi dan juga lagu-lagu buat penyemangat kamu di hari Kamis manis ini. Cie, manis gak tuh ya? Ya pasti buat kamu kalau misalkan pagi hari ini udah mulai hektik ya sama semuanya, preparation-nya buat ke tempat aktivitas, ya udah ya slow aja, slow di situ ya, jangan sampai nanti karena buru-buru ada yang ketinggalan terus bikin kamu tuh jadi bad mood gitu kan, jadi apa namanya mengganggu kelancaran aktivitas kamu di hari ini. Well teman Pro 2, aku pengen nanyain ke kamu ya, kalau misalkan kamu tuh lagi gabut gitu ya, lagi boring banget nggak tahu mau ngapain gitu ya, biasanya apa yang bakal kamu lakukan? Wah, mau ngapain, apa yang kamu lakukan? Ya udah, maunya apa yang biasanya kamu lakukan pas lagi gabut gitu ya. Oke, boleh di share komentarnya ke 081327312222 atau bisa ke Instagram @RRIPro2PWT. Jangan lupa dikasih tahu alasannya kenapa.

0: Banyak yang seru di sini. Ada Bolokes, Testimoni, Di Balik Bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
2: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
1: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
2: Halah, akal-akalan barat nih.
1: Tahu ah, bete aku.
2: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi. Teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Well teman Bruda, satu lagu dari Taylor Swift with Love Story buat kamu semuanya, mudah-mudahan bisa bikin tambah semangat ya buat yang sekarang udah lagi on the way gitu ya menuju ke tempat aktivitasnya. Dan aku juga punya informasi dari Taylor Swift ya, yang akhirnya mengkonfirmasi rumor yang sudah ramai diperbincangkan para penggemarnya dalam beberapa pekan terakhir. Jadi Taylor Swift ini memastikan lagu baru berjudul I Knew It, I Knew You akan menjadi salah satu original soundtrack dari film animasi Toy Story 5. Dan melalui unggahan di Instagramnya, Swift mengungkapkan bahwa lagu I Knew It, I Knew You merupakan lagu original yang ditulis khusus untuk Toy Story. Dan film tersebut dijadwalkan tayang di bioskop pada 19 Juni, sementara untuk singlenya akan dirilis lebih dahulu pada hari Jumat 5 Juni 2026 alias besok banget ya. Jadi lagu I Knew It, I Knew You ditulis oleh Swift bersama dengan produser dan juga kolaborator lamanya, yaitu ada Jack Antonoff, dan single tersebut akan tersedia dalam 3 edisi CD yang berisi versi film, versi akustik, dan juga versi pianonya.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Pro 2 FM, Purwakerto, teman.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: ada. Selamat pagi, teman Prodi.
1: Selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah nyempetin buat komentar di 081327312222 ataupun juga di Instagram @RRIPro2PWT. Tadi aku nanyain ke kamu ya teman Pro 2, apa sih yang kamu lakuin pas lagi gabut gitu ya? Kasih tahu alasannya kenapa. Selamat pagi. Aku pengen sapa ada Radit ya, katanya wah gila sih kalau aku mah mending mabar sampai pagi Kak Siska biar enggak kepikiran masa lalu. Gokil enggak tuh? Gokil banget. Okay, ya. Terus juga ada lagi dari Rizka. Kalau aku sih scrolling TikTok aja sampai jempolnya keriting, Kak. Abisnya racun banget, kontennya parah sih. Okay. Kemudian ada juga dari Bimo. Hai Bimo. Kalau Bimo katanya nge-gym sih paling bener, Kak. Biar gabutnya berfaedah dikit lah. Sedep pokoknya kalau gitu. Okay. Ada lagi dari Alia. Hai Alia. Katanya kalau Alia lagi gabut tuh biasanya maskeran sambil dengerin lagu galau. Berasa paling estetik sedunia. Estetik gak tuh ya. Buat yang lain ditunggu ya komentarnya teman Pro 2. Biasanya apa sih yang kamu lakuin pas lagi gabut, dan kasih tahu alasannya kenapa.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet itu?

0: Teman Bro, paginya cerah banget sekarang ya, mataharinya udah mulai bersinar. Kayaknya Semarang tuh happy ya. Apalagi masih tanggal muda, pastinya kantongnya juga masih tebel semuanya gitu kan. Ini menambah suasana cerah gitu ya. Apakah nanti juga cuacanya bakal cerah seperti suasana hati kamu di situ ya, teman Pro 2? Langsung aja kita lihat ya seperti apa perakirannya menurut bmkg.go.id ya. Dari Banyumas dulu, hari ini ternyata berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Suhunya berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Cilacap. Cilacap hari ini juga diprediksi hujan dengan intensitas ringan. Suhunya rata-rata antara 24 hingga 32 derajat Celcius ya. Kemudian beralih ke Purbalingga, sama dengan kota sebelumnya Purbalingga, hari ini juga diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Suhunya rata-rata antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Banjarnegara hari ini berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Suhunya berkisar antara 21 hingga 27 derajat Celcius. Dan terakhir ya, melengkapi kekompakan dengan kota-kota sebelumnya, Kebumen hari ini juga diprediksi hujan dengan intensitas ringan. Suhunya rata-rata antara 24 hingga 32 derajat Celcius.
1: Sekian info cuaca hari ini.